0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh?

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul.
2: Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Mau nyebrang, Pak?
2: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
1: Mari, saya seberangkan, Pak.
3: Yo, ayo bu, ayo.
4: Langsung ya Pak.
3: Yo, langsung, ayo.
1: Silakan duduk bu.
4: Lah, masnya
1: berdiri, nggak apa-apa bu.
4: Oh, terima kasih nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.
2: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
3: Sabar, Fit.
2: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
3: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
2: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
3: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena.

0: Ini arisannya gimana?
1: Bulan udah cepat tarik dong, pasti aku yang menang loh. Udah dari kemarin aku gak menang-menang
2: terus. Meisha, aduh Meisha, suara ini di kecil.
1: Iya, iya, iya.
3: Gak mau.
2: Gak boleh seperti itu, suara TV-nya dikecilin.
1: Juga anak loh. Udah apa-apa.
0: Iya, tapi sini sayang remote-nya.
3: Ini nah.
0: Meisha jangan begitu.
1: Udah Meisha enggak apa-apa. Udah loh, Bu, enggak apa-apa.
4: Enggak apa-apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehatin supaya sopan kalau besar seperti dalam bahasa daerah Nias. Nah, ide-ide gitu lah Lavandra, ibu teh baik apa tuh?
1: Artinya apa sih, Bu?
4: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi karena kebiasaan baik dan sopan santun.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya. Saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Termalu kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia. Menja-

Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
2: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
3: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
2: Ayo.

Anda seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Papua. Dia adalah Frans Kaisiepo, seorang pahlawan nasional yang memiliki peran penting dalam penyatuan Papua dan Indonesia. Orang pertama yang penuh kebanggaan mengibarkan bendera merah putih di Irian Jaya. Atas jasa-jasanya dalam usaha menggabungkan Papua dengan Indonesia, Frans Kaisiepo dianugerahi penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana kelas 2. Pada tahun 1993, berdasarkan keputusan Presiden, namanya ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Frans Kaisiepo, pemersatu Papua yang diabadikan di uang kertas Indonesia pecahan Rp10.000.

0: tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini...

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Knips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Knips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan

Dengan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

0: Kenapa?
1: Ada apa, kan? Ada apa?
2: Itu, kecelakaan.
0: Makanya, jangan pala-pala.
3: Kecepatan bukan segalanya. Keselamatan lebih utama. Kecelakaan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Dengan tertib berlalu lintas, kita terhindar dari kecelakaan. Budayakan tertib berlalu lintas, jadilah pelopor keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Brevoort Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Dari kawasan Jalan Ahmad Yani 64 Wamena Papua Pegunungan, kami ucapkan selamat siang, selamat beraktivitas di hari Sabtu 22 Agustus 2026. Ya, di siang ini apa kabar? Hari ini mungkin menjadi hari yang paling dinanti-nantikan ya, untuk menikmati libur bersama keluarga, orang-orang terkasih, juga bersama sahabat-sahabat untuk melakukan berbagai aktivitas yang berkaitan minat ataupun bakat, juga kegiatan lainnya yang selama ini dipendam karena disibukkan dengan aktivitas-aktivitas di kantor dan di mana saja. Ya, kami harap semua berjalan baik, dan siang ini Wamena terlihat kabut asap masih ada walaupun cuaca terik. Kami juga imbau untuk tetap waspada dengan polusi, tapi juga dampak-dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan. Ya, pendengar, terus tebarkan senyuman kebaikan Anda dimanapun, kapanpun, juga kepada siapa saja, untuk membuat hidup lebih bermakna. Siang ini Anda tidak sendirian, kami akan tetap menemani perjalanan juga aktivitas Anda menembus jarak, ruang, dan waktu.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Yaudah, saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alamkah kamu sibuk amat? Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini,
0: ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Pendengar, sesuai regulasi baru, pengalokasian dana otonomi khusus atau Otsus Papua tidak lagi dilakukan oleh pemerintah provinsi. Akan tetapi, dana tersebut sudah langsung ditransfer ke setiap kabupaten kota. Hal itu disampaikan Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo. Dikatakan jika sebelumnya dana Otsus ditransfer ke provinsi lalu diteruskan ke kabupaten kota, namun regulasi baru mengatur bahwa dana otonomi khusus sudah dialokasikan ke pemerintah pusat untuk langsung ditransfer ke setiap kabupaten kota di tanah Papua. Selain itu, Gubernur juga menjelaskan setiap dana Otsus yang dikirim ke kabupaten dan kota, pemerintah pusat sudah menetapkan rincian dan pengalokasian kebutuhan setiap daerah penerima dana Otsus, sehingga pemerintah kabupaten maupun provinsi tidak punya kewenangan untuk merubah pengalokasian dimaksud. Karena itu, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo berharap agar semua pihak di tanah Papua untuk memahami dengan baik alur dan mekanisme pengalokasian dana Otsus di tanah Papua, sehingga tidak menggiring narasi negatif ke pemerintah provinsi.

memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Saudara pendengar, telah terjadi bencana alam di beberapa titik di tanah air diakibatkan curah hujan yang tinggi saat ini.
1: Bencana adalah teguran Tuhan agar manusia lebih mencintai lingkungan. Harta tak akan berguna jika alam telah tiada. Sayangi alam agar alam menyayangi kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kenapa, kenapa, kenapa?
1: Kenapa, ada apa kan? Ada apa?
2: Itu, kecelakaan. Makanya, jangan pala-pala.
3: Kecepatan bukan segalanya. Keselamatan lebih utama. Kecelakaan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Dengan tertib berlalu lintas, kita terhindar dari kecelakaan. Budayakan tertib berlalu lintas, jadilah pelopor keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: HR, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan bergeser.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
2: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
1: Hah? Maksudnya?
2: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Mau kemana pagi-pagi gini? Mau donor darah.
1: Kamu gak takut?
0: Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
1: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
0: Ya ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
1: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
0: Hei, mandi, mandi.
2: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: full informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Permisi, Kun.
2: Pasti kehilangan motor, kan?
1: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
2: Tenang, mau segera ketemu?
1: Iya dong, Kun.
2: Tapi ada syaratnya.
1: Syarat? Syarat apa, Kun?
2: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
1: Dan seribet ini...

Kembang api adalah bahan peledak berdaya ledak rendah piroteknik yang digunakan umumnya untuk estetika dan hiburan. Kembang api menghasilkan 4 efek primer, yaitu suara, cahaya, asap, dan bahan terbang. Kembang api dirancang agar dapat meletus sedemikian rupa dan menghasilkan cahaya yang berwarna-warni seperti merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan perak. Kembang api ditemukan di Cina untuk menakut-nakuti roh jahat sebagai perkembangan dari penemuan lainnya, yaitu bubuk mesiu. Perayaan dan festival seperti Tahun Baru Imlek dan festival bulan pada pertengahan musim gugur masih dilengkapi dengan kembang api. Cina adalah penghasil dan pengekspor kembang api terbesar di dunia.

Pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita di Day Part kedua Lintas Wamena Siang Pro 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Tidak terasa saat ini sudah tepat pukul 12 siang. Selamat beraktivitas dan tetap optimis dengan apapun yang Anda lakukan. Dan kali ini di siang hari akan kami hadirkan sejumlah lagu etnik dari tanah Papua. Waktu di jalur.

0: Peribahasa Minangkabau.
1: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan aya disawa.
0: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air diambil.

Konai, rumah adat Papua yang terbuat dari material yang bisa diperoleh dari alam. Tiang-tiang penyangga, rangka atap terbuat dari kayu bulatan berukuran kecil. Dindingnya terbuat dari bilah papan. Atapnya yang melengkung terbuat dari jerami atau alang-alang kering. Honai sengaja dibangun sempit atau kecil dan tidak berjendela, tujuannya untuk menahan hawa dingin pegunungan Papua. Honai biasanya dibangun setinggi 2,5 meter dan pada bagian tengah rumah disiapkan tempat api unggun untuk menghangatkan diri. Honai terbagi dalam 3 tipe. Untuk kaum laki-laki disebut honai, untuk wanita disebut ewei, dan kandang babi disebut wamai. Bagi masyarakat adat Papua, rumah adat dianggap sebagai tempat pengajaran kehidupan. Honai untuk pria digunakan sebagai tempat mendidik para pemuda tentang cara bertahan hidup dan menjadi pria sejati yang bertanggung jawab atas kehidupan kelompoknya. Ewei untuk wanita digunakan sebagai tempat pengajaran bagi para gadis dan anak perempuan tentang cara mengurus rumah tangga dan bagaimana menjadi wanita seutuhnya setelah menikah dan memiliki anak.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.

0: mengenal kare-kare.
1: Topi kare-kare itu adalah ciri khas masyarakat Pegunungan Tengah Papua, secara khusus untuk suku Hupla yang ada di Lembu Balimamena. Topi kare-kare biasanya dipakai oleh kepala suku dan sekarang masih dipakai oleh kepala suku besar atau tokoh-tokoh yang punya nama yang besar di masyarakat. Orang yang tahu mengenai budaya di Lembu Balim ini, mereka tidak sembarang menggunakannya. Hanya kepala suku besar yang bisa pakai. Zaman dulu dan itu diwariskan turun-temurun sampai dengan saat sekarang ini, merupakan budaya dan nilai kare-kare sekarang juga termasuk sangat tinggi. Meskipun kecil, menyatakan identitas orang yang punya nama, orang yang punya wibawa dalam strata sosial di Pegunungan Tengah Papua. Hanya oleh karena pergesernya waktu, anak kecil juga sekarang pakai, tapi orang yang tahu nilai budaya biasanya hanya kepala suku, orang-orang besar saja yang pakai. Makanya kalau sekarang dalam konteks penyambutan tamu-tamu besar, pemimpin-pemimpin dari luar datang, mereka memakaikan kare-kare, itu artinya salah satu bentuk penghormatan masyarakat terhadap pemimpinnya, bahwa mereka memang pantas disambut dengan cara yang demikian.
0: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa. Nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu. Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Pendengar, sampai sini untuk lagu-lagu yang kami hadirkan. Selanjutnya kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta, mengikuti dinamika olahraga.
1: Indonesia U16 melaju ke final Sri Kandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para penggemar olahraga. Dan inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Risti Rustarto.

Informasi pertama kita awali dari Liga Inggris. Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 3-0 atas Coventry City di Stadion Emirates London dini hari tadi. Waktu Indonesia bagian barat dan kemenangan tersebut membuat Arsenal langsung memacaki klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Arsenal bahkan tampil agresif sejak awal dan membuka keunggulan melalui Kai Havertz di menit ke-15. Bukayo Saka kemudian menggandakan keunggulan Arsenal 8 menit berselang setelah memanfaatkan bola rebound di kotak penalti. Memasuki babak kedua, Martin Odegaard mencetak gol ketiga Arsenal pada menit 49 setelah menerima umpan dari Ben White. Setelah unggul 3 gol, Arsenal tetap mendominasi permainan dan terus memberikan tekanan kepada Coventry City. Hingga pertandingan berakhir, Arsenal mampu mempertahankan keunggulan 3-0 tanpa menambah gol. Kekalahan tersebut membuat Coventry City berada di dasar klasemen sementara tanpa mengoleksi poin.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Real Betis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Sociedad. Dan pada pekan kedua Liga Spanyol di Stadion de la Cartuja, Sevilla, Jumat waktu setempat, kemenangan tersebut membuat Betis mengoleksi 3 poin dan menempati peringkat kelima klasemen sementara. Real Sociedad sebenarnya menciptakan peluang lebih dulu melalui Ori Oskarsons. Namun tendangannya berhasil diamankan oleh kiper Betis bernama Alvaro Fales. Bahkan Betis kemudian memberikan ancaman melalui Facundo Bernal. Tetapi tembakannya masih melebar dari gawang Sociedad dan memasuki babak kedua Betis memecah kebuntuan di menit ke-63 melalui Rodrigo Riquelme. Setelah menerima umpan cucu dari Hernandez, Betis memiliki peluang menggandakan keunggulan lewat Isco. Namun ternyata tembakannya berhasil ditepis oleh kiper Alex Remiro. Sociedad berupaya mencetak gol penyeimbang, tapi peluang dari Sergio Gomez masih melebar dari gawang Betis. Hingga akhir pertandingan, Betis mampu mempertahankan kemenangan 1-0 dan membuat Sociedad berada di posisi ke-17, bahkan tanpa poin.

0: Gangnam ya kali ini.
1: I was trying to cool down a little bit.
2: Saya berusaha sedikit menenangkan diri. Saya cukup gugup pada set pertama, jadi saya mencoba menenangkan diri dan tidak memikirkan apa yang sedang terjadi. Tim saya terus memberikan semangat, meminta saya untuk tetap bermain dan melakukan yang terbaik. Jadi, saya hanya memikirkan satu hal, yaitu melakukan yang terbaik yang saya bisa.
1: Do the best what you can do and that's it.
3: Dan pada babak semifinal, Baylak akan menghadapi Coco Gauff yang melaju mengalahkan Marta Kiosuk dengan 6-2-6-2 pagi tadi. Sementara itu sektor tunggal putra, Frances Tiafu melangkah ke babak 4 besar usai menyingkirkan Lorenzo Mossetti dengan 7-6-7-5. Sedangkan Brandon Nakashima lolos ke semifinal usai mengalahkan Taylor Fritz 7-6-4-6-6-3 dini hari tadi.

0: Liquid Zone 4 tadi malam. Liliana Dea akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Does that open the door for George Russell? Trying to readdress the balance, Russell goes ahead of Norris.
2: George Russell merebut pole position pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu tercepat 1 menit 11,567 detik, unggul tipis 0,041 detik atas Lando Norris di posisi kedua. Hasil ini menjadi momentum positif bagi Russell setelah gagal finish di Belgia dan hanya berada di posisi ketujuh di Hungaria sebelumnya. Usai kualifikasi, pembalap asal Inggris itu mengaku senang dapat menemukan kembali performa terbaiknya.
3: Sudah cukup lama saya tidak menjadi yang tercepat dalam sesi manapun. Sejujurnya, saya bahkan tidak ingat kapan terakhir kali. Jadi, menyenangkan untuk mengingatkan diri bahwa saya masih mampu dan belum lupa cara mengemudi. Tentu, ini baru sesi sprint dan masih ada tugas yang harus kami selesaikan besok. Kualifikasi utama akan menjadi yang paling penting. McLaren terlihat sangat cepat, Ferrari juga tampil kuat. Performa kami sebagai tim dalam beberapa balapan terakhir benar-benar mengejutkan. Tapi, ya, kami berada dalam posisi yang bagus.
2: Sementara itu, Lando Norris harus puas berada di posisi kedua, meski sempat memimpin catatan waktu saat kualifikasi. Pembalap McLaren itu mengaku kecewa, tetapi tetap melihat banyak hal positif dari performa timnya di Zandvoort. Norris menilai mobil McLaren masih menunjukkan performa kuat setelah tampil kompetitif dalam beberapa balapan terakhir. Usai kualifikasi, Norris mengaku cukup puas dapat mengamankan posisi kedua di tengah persaingan yang semakin ketat.
3: Saya cukup puas karena posisi ini tetap bagus. Putaran yang saya catat juga cukup baik. Melihat jaraknya sangat tipis, saya sebenarnya bisa saja berada di posisi pertama, tetapi juga keempat atau kelima. Jadi, ini hasil yang bagus. Persaingan antar tim juga sangat ketat, sesuai dengan yang kami perkirakan. Tapi tentu sedikit mengecewakan harus berada di posisi kedua, bukan posisi pertama.
2: Dengan hasil ini, George Russell akan memulai balapan sprint dari posisi pertama, diikuti Lando Norris dan Charles Leclerc dari tempat kedua dan ketiga. Oscar Piastri dan Kimi Antonelli menyusul dari posisi keempat dan kelima, sementara Fernando Alonso memulai balapan dari baris paling akhir akibat masalah teknis pada mobilnya saat kualifikasi. Balapan sprint dijadwalkan berlangsung di sirkuit Zandvoort pada siang waktu setempat atau sore ini waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini adalah pendengar pemirsa Liga Basket Amerika NBA. Pebasket Cleveland Cavaliers James Harden memutuskan bertahan setelah menyepakati kontrak baru berdurasi 3 tahun senilai 97 juta dolar Amerika Serikat. Kontrak tersebut memiliki opsi pemain pada musim ketiga setelah Harden menolak opsi senilai 42,3 juta dolar Amerika Serikat untuk musim 2026-2027. Harden bahkan bergabung dengan Cavaliers pada pertengahan musim 2025-2026 melalui pertukaran pemain dengan Los Angeles Clippers bersama Cleveland. Harden menjadi salah satu pengatur serangan utama dan membangun duet dengan Donovan Mitchell. Harden tampil dalam 26 pertandingan bersama Cavaliers dan rata-rata 20,5 poin, 7,7 assist, dan 4,8 rebound per laga. Cavaliers mencatat ada 19 kemenangan dan 7 kekalahan dalam pertandingan yang melibatkan Harden. Sebelum melaju ke final wilayah timur, Cleveland kemudian disingkirkan New York Knicks dengan 4 pertandingan. Pada seri Best of 7, Harden yang merupakan 11 kali NBA All-Star dan MVP NBA 2018 diharapkan membantu Cavaliers kembali bersaing memperebutkan gelar untuk wilayah timur.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita akan ke olahraga nasional dan saya awali dari sepak bola Indonesia. Timnas Putri U16 melaju ke final Sri Kandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania di Super Soccer Arena Kudus Jawa Tengah tadi malam. Garuda Pertiwi tampil menekan sejak awal, bahkan membuka keunggulan melalui Keisha Arabella Manishanian dalam menit ke-6. Indonesia kemudian menggandakan keunggulan lewat Jaslin Kaila Virial yang memanfaatkan bola liar sepak pojok. Fadila menambah gol ketiga pada masa tambahan waktu babak pertama melalui umpan terobosan. Dan memasuki babak kedua, Indonesia tetap menerapkan pressing yang tinggi. Sementara Jordania bermain lebih rapat dengan garis pertahanan rendah. Jordania harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-56 setelah Lin Anzor Munir Soubar menerima kartu merah. Meski unggul, jumlah pemain Indonesia kesulitan menembus pertahanan Jordania. Hingga pertandingan berakhir dengan skor 3-0 untuk Garuda Pertiwi. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sebelumnya mengalahkan Malaysia dengan 5-1.

Sementara itu, tim nasional e-sport Indonesia lolos ke FIFA E-World Cup 2026 kategori console e-football. Setelah memastikan tempat di final kejuaraan kontinental FIFA AFC 2026. Indonesia bahkan melaju ke final setelah mengalahkan tuan rumah Malaysia dengan agregat 2-1 di semifinal Kuala Lumpur pada hari Jumat. Elga Cahya Putra dan Muhammad Akbar Paudi sempat kalah 0-1 pada pertandingan yang

0: Sementara itu pendengar, setelah sukses pada musim pertama, Indonesian Ping Pong League atau IPL kembali mendapat sambutan hangat dan menunjukkan perkembangan signifikan di musim yang kedua. Kompetisi tenis meja bergengsi tersebut kini memperluas jumlah klub peserta sekaligus meningkatkan pembinaan atlet berprestasi. Dan secara nasional, di musim kedua Indonesian Ping Pong League berlangsung sejak Mei 2025 dengan Bandung sebagai tuan rumah seri pertama kompetisi. Seri kedua berlangsung di Semarang pada Agustus 2026, kemudian di Jakarta akan berlangsung tuan rumah ketiga pada Februari mendatang. Animo yang besar terhadap Indonesian Ping Pong League diapresiasi oleh Yon Mardiono, Sekjen IPL, yang ingin kembali menggelorakan kembali olahraga pingpong atau tenis meja di tanah air setelah vakum sekian lama.
1: Sebetulnya sama, konsepnya adalah kita basisnya data. Jadi kita ingin mencari data atlet-atlet terbaik dengan apa ya, update ya, selalu update. Jadi kita tidak mau lagi bahwa atlet itu punya prestasi dasarnya adalah tahun lalu dia juaranya, enggak. Kita maunya update setiap 2 bulan. Makanya kita bikin 2 bulan sekali itu selalu update. Cuman bedanya pada waktu season 1 itu kita murni adalah pemain-pemain lokal, pemain-pemain Indonesia. Kenapa? Karena kita ingin mencari database untuk atlet-atlet lokal ini sudah sejauh mana, juara satunya siapa, yang terbaiknya siapa, yang konsisten siapa. Tapi di season kedua ini kita menambahkan satu klub boleh memakai satu pemain asing, tetapi atletnya dari Asia Tenggara. Kenapa? Karena
0: kompetisi musim kedua IPL kini tersebar di 7 zona meliputi Sumatera, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi. Selain memperluas wilayah kompetisi, IPL juga menambah kategori kelompok umur dan memperkuat sistem pembinaan atlet secara berjenjang nasional. Grand Final IPL 2026 akan mempertemukan 4 klub terbaik dari setiap zona dalam kategori youth dan senior. Selanjutnya, atlet yang terpilih akan mewakili Indonesia pada kompetisi ASEAN sebelum memasuki kalender resmi dari ITTF dan WTT.

0: Asri dari Thailand dan Luke Evan Moore. Maksud kami Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu di Indonesia Pro AM. Dan informasi lengkapnya kita bergabung bersama rekan saya Indra Firgantara.
1: Golf Tiongkok Andy Su berhasil merebut gelar juara individual The Indonesia Pro AM presented by

0: Kombipar dan Nomura 2026. Ia menjadi pegolf Tiongkok keempat yang menorehkan kemenangan dalam turnamen ABT Pro-Am tersebut sejak pertama kali digelar pada tahun 2023. Setelah memimpin klasemen pada putaran kedua, Xu mampu mempertahankan posisinya hingga pertandingan berakhir. Pegolf berusia 24 tahun tersebut mengumpulkan total skor 195 atau 18 di bawah par, unggul satu pukulan atas Darcy Brereton. Xu sempat kehilangan momentum setelah mencatat bogey di hole 14 pada putaran final. Namun ia segera bangkit setelah mencetak birdie di hole 15 sebelum menutup pertandingan dengan 3 birdie beruntun di 3 hole terakhir.
1: I try not to think about the score, to be honest.
0: Jujur, saya mencoba untuk tidak memikirkan skor karena persaingannya sangat ketat. Saya tidak memeriksa papan skor sampai hole 15 di dekat green. Dan di sana saya tahu bahwa saya tertinggal satu pukulan. Sementara itu, pasangan Paratakorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu The Indonesia Pro-Am. Keduanya mempertahankan posisi puncak setelah menyelesaikan putaran final di Gunung Gelis Country Club pada Jumat 21 Agustus kemarin. Suyasri Moore membukukan total skor 180, unggul satu pukulan atas duet Gabriel De Barba dari Italia dan Andre Harahap. Keberhasilan tersebut menjadi gelar bergu keempat bagi Suyasri dan Moore dalam turnamen Asian Development Tour di Gunung Gelis. Keberhasilan penyelenggara di Indonesia Pro-Am 2026 juga mendapat apresiasi dari Presiden Direktur Kombipar Michael Wanandi. Ia berkomitmen untuk menghadirkan kompetisi berkualitas sekaligus melahirkan juara internasional dari turnamen golf profesional Indonesia.
2: Ini suatu format yang saya rasa cukup unik ya, hanya satu-satunya ada di Indonesia. Kombipar sendiri sudah memberikan dukungan turnamen golf dengan Asian Development Tour selama 10 tahun. Dimulai di Gunung Gelis juga tahun 2016, cuma 4 tahun terakhir baru kita berkolaborasi dengan Nomura sebagai salah satu sponsor di Indonesia Pro-Am. Jadi kita berharap format ini akan terus berkembang karena animo dari masyarakat terutama golfer di Indonesia cukup tinggi ya, dengan cepatnya partisipasi untuk mengikuti acara turnamen ini begitu cepat diambil, dan mudah-mudahan tahun depan juga akan lebih menarik lagi.
0: Sementara itu, pegolf Indonesia Kevin C. Akbar berhasil finish di posisi ke-6 dengan total skor 11 di bawah par. Hasil tersebut menjadi prestasi terbaik kedua Kevin setelah sebelumnya menjuarai The Indonesia Pro-Am Presented Kombipar dan Nomura pada tahun 2023. Dari Jakarta, Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

0: Au si Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku Diomaitoraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Amu aminamu ke Indonesia.
5: Berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hei, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain. Pesan ini disampaikan oleh

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Pukul 14 waktu Indonesia Timur siang hari ini bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Dan menemani kebersamaan di siang ini, kami terus ingatkan untuk tidak membakar apapun di halaman rumah maupun di lapangan bebas ya, tempat yang bebas, karena bisa menyebabkan kebakaran di musim kemarau, apalagi disertai angin yang cukup kencang di Wamena saat ini. Ya, pendengar, terus ikuti imbauan dari pihak berwenang dengan imbauan-imbauan berkaitan dengan musim kemarau disertai angin yang cukup kencang, juga suhu yang dingin pada malam hingga pagi hari. Dan menemani ruang dengar siang ini, kami akan hadir dengan musik irama dangdut dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

0: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
2: Sama-sama suka bernyanyi.
1: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

0: nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Tuh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Lagi apa, Pak Odang?
1: Bu Jana. Ini lagi bikin bang air.
0: Bang air?
1: Iya, Bu. Ini bang air kecil-kecilan. Buat nabung air.
0: Pak Odang bisa aja. Yang ditabung itu uang, Pak Odang. Bukannya air.
1: Kan air lebih berharga daripada uang, Bu.
0: Segitunya sih.
2: BMKG memprediksi wilayah Indonesia baru akan terguyur hujan sekitar November mendatang.
0: Makasih loh Pak Odang airnya.
1: Ya, sama-sama.
3: Ternyata bahannya Pak Odang bermanfaat juga ya. Kalau gitu, nanti sore saya datang lagi ya Pak Odang minta air.
4: Menabung air, solusi air untuk masa depan. Selamat Hari Air Sedunia.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur, kami mengajak Anda untuk sore hari ini untuk mengikuti Warta Berita Sore yang disiarkan dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Warta Berita Sore. Sesuai regulasi baru, dana Otsus tidak lagi dikelola pemerintah provinsi tapi langsung ke kabupaten kota. Polres Jayawijaya bergerak cepat kendalikan kerusuhan di Jalan Bayangkara Wamena. Bersama saya, Selma Tanasikona, inilah Warta Berita Sore edisi hari ini Sabtu 22 Agustus 2026 selengkapnya. Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Dr. John Tabo kembali menegaskan pengalokasian dana otonomi khusus atau Otsus Papua tidak lagi dilakukan oleh pemerintah provinsi, akan tetapi dana tersebut sudah langsung ditransfer ke setiap kabupaten kota. Gubernur mengatakan jika sebelumnya dana Otsus ditransfer ke provinsi lalu diteruskan ke kabupaten kota, namun regulasi baru mengatur bahwa dana Otsus sudah dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk langsung ditransfer ke setiap kabupaten kota di tanah Papua. Selain itu, Gubernur juga menjelaskan setiap dana Otsus yang dikirim ke kabupaten dan kota, pemerintah pusat sudah menetapkan rincian dan pengalokasian kebutuhan setiap daerah penerima dana Otsus, sehingga pemerintah kabupaten maupun provinsi tidak punya kewenangan untuk merubah pengalokasian dimaksud.
1: Ya, dana Otsus itu tidak ke provinsi seperti yang dulu, supaya ini publik harus tahu. Dulu itu dana Otsus diserahkan provinsi, baru provinsi yang bagi ke kabupaten. Sekarang tidak. Sekarang itu langsung dari pusat langsung mereka bagi. Ini untuk kabupaten, ini untuk kota, ini untuk provinsi. Ya, saya mantan Bupati Tolikara, mantan Bupati Mamberamo Raya. Jadi saya tahu proses itu. Jadi orang salah paham semua bicara tentang dana Otsus. Jadi dari pusat itu sudah terbagi-bagi, ini kamarnya untuk ini untuk ini, ini untuk ini, ini untuk ini. Jadi kita tidak bisa rubah. Pemerintah daerah tidak punya hak dana Otsus ini, pindahkan ini ke sini, pindahkan ke sini, tidak bisa. Sudah terbagi, jadi kita harus kerja berdasarkan arahan dan petunjuk dari pusat yang kirim. Jadi kira-kira begitu ya.
0: Oleh karena itu, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo berharap agar semua pihak di tanah Papua untuk memahami dengan baik alur dan mekanisme pengalokasian dana Otsus di tanah Papua, sehingga tidak menggiring narasi negatif ke pemerintah provinsi.

0: Pemerintah Kabupaten Lanijaya tuntutan mahasiswa pendataan Simalaya, KTP, bantuan studi dan pemondokan disorot. Laporan selengkapnya disampaikan Epifania Rian.
1: Pemerintah Kabupaten Lanijaya memberikan penjelasan terkait aspirasi Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Lani atau HIPMA

0: Pemerintah Kabupaten Lanijaya memberikan penjelasan terkait aspirasi Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Lani atau
1: Pemerintah Kabupaten Lanijaya memberikan penjelasan
0: persoalkan pendataan mahasiswa melalui aplikasi Simalaya, bantuan studi akhir serta pembiayaan pemondokan mahasiswa di kota studi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lanijaya, Saiman Yigi Balom, mengatakan aplikasi Simalaya dibuat untuk memperbaiki sistem pendataan mahasiswa agar lebih akurat, transparan, dan dapat diverifikasi. Menurut Saiman, sebelum pendataan banyak bergantung pada koordinator wilayah atau korwil, sehingga terdapat mahasiswa yang tidak terdata untuk menerima bantuan. Melalui Simalaya, mahasiswa dapat mendaftarkan data secara mandiri. Salah satu persyaratan utama adalah memiliki KTP Lanijaya untuk memastikan bantuan diberikan tepat sasaran. Terkait pemondokan mahasiswa, Saiman menjelaskan kebijakan pembatasan biaya dilakukan berdasarkan temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Pemkab Lanijaya tetap memberikan bantuan pemondokan, namun menetapkan batas maksimal Rp40 juta per tahun. Sementara bantuan studi akhir diberikan sesuai jenjang pendidikan, yakni Rp5 juta untuk D1 hingga D4, Rp3 juta untuk S1, Rp15 juta untuk S2, dan Rp25 juta untuk S3. Saiman menegaskan bantuan tersebut diberikan untuk meringankan beban mahasiswa dan orang tua, bukan untuk menanggung seluruh biaya pendidikan. Sementara itu, Bupati Lanijaya Aletinus Yigi Balom meminta Hipma Lanijaya dan seluruh korwil segera menyerahkan data mahasiswa yang belum memiliki KTP Lanijaya. Data tersebut diperlukan untuk memudahkan perekaman KTP secara kolektif di kota-kota studi. Aletinus juga menegaskan program Lanijaya Sehat tetap berjalan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah, yang meminta mahasiswa memahami kondisi anggaran dan tidak ulang. Ia meminta mahasiswa memahami kondisi anggaran dan tidak membandingkan kebijakan Lanijaya dengan daerah lainnya. Bupati juga membuka ruang evaluasi terhadap pengelolaan bantuan. Jika ditemukan korwil yang melakukan penyimpangan, pemerintah daerah akan memeriksa dan memproses sesuai aturan. Pemerintah Kabupaten Lanijaya berharap persoalan bantuan mahasiswa dapat diselesaikan melalui dialog, data yang jelas dan mekanisme yang telah ditetapkan, sehingga bantuan pendidikan tetap tersalur secara transparan dan tepat sasaran. Pemerintah Kabupaten Lanijaya menilai aplikasi Simalaya menjadi bagian dari upaya membangun sistem bantuan pendidikan yang lebih tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
2: Polres Jayawijaya bergerak cepat kendalikan kerusuhan di Jalan Bayangkara Wamena. Dapur MBG ikut terdampak. Laporan selengkapnya disampaikan Afrianti Marbun.

Kerusuhan terjadi di kawasan Jalan Bayangkara Atas, Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Informasi yang dihimpun RRI, kejadian bermula saat sekelompok pemuda menggelar acara di salah satu lorong di kawasan tersebut. Para pemuda diduga dalam pengaruh minuman keras. Saat regu patroli Polres Jayawijaya melintas, kendaraan patroli diserang dengan lemparan batu. Petugas kemudian menghentikan kendaraan untuk membubarkan kelompok tersebut. Namun, upaya pembubaran mendapat perlawanan. Massa kemudian bertambah setelah sejumlah warga di sekitar lokasi ikut bergabung dan melakukan pelemparan batu ke arah aparat. Petugas merespon dengan menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Dalam insiden tersebut, sejumlah kendaraan dan bangunan di sekitar lokasi mengalami kerusakan. Bahkan, sebuah ruko dan juga dapur program makan bergizi gratis atau MBG turut dibakar. Aparat Polres Jayawijaya bersama personil Brimob Batalion D Wamena kemudian bergerak cepat untuk memukul mundur massa. Petugas pemadam kebakaran pemerintah Kabupaten Jayawijaya juga dikerahkan untuk memadamkan api. Meski sejumlah kendaraan terbakar, bangunan dapur MBG tidak sampai terbakar habis karena api berhasil dipadamkan dengan cepat. Kepala SPPG Jayawijaya Wamena Kota sekaligus penanggung jawab dapur MBG di Jalan Bayangkara, Melkias Tangkelangan, menyebut bahwa total kerugian akibat insiden tersebut diperkirakan mencapai 1,5 miliar rupiah. Kerugian tersebut meliputi kendaraan, barang, serta bahan makanan. Akibat kejadian ini, sebanyak 2.817 porsi MBG batal didistribusikan kepada para siswa di 7 sekolah yang berada di Kota Wamena. Hingga kini, penanganan situasi keamanan di sekitar lokasi terus dilakukan aparat untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan susulan. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.

0: Penemuan mayat di Jalan Bayangkara Wamena, Polres Jayawijaya lakukan olah TKP. Laporan lengkapnya disampaikan Supriyadin.
1: Kepolisian Resor Jayawijaya melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP menyusul penemuan seorang pria meninggal dunia di sebuah bangunan di kawasan kos-kosan tingkat belakang Pikiro, Jalan Bayangkara, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan sore kemarin. Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIK melalui Kasat Reskrim Ibtu Marcelino Harumambi SHMH mengatakan korban berinisial OM ditemukan dalam kondisi tergantung dengan sebagian tubuh masih menyentuh permukaan tanah. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan tali berbahan plastik berwarna hijau yang terjerat pada bagian leher korban, serta sebuah kursi berwarna hijau di dekat korban. Polisi juga mengamankan sejumlah barang temuan, diantaranya telepon genggam, jam tangan, sendal, tas, rokok, korek api, ballpoint, kwitansi kesehatan, dan satu lembar struk transaksi senilai Rp9.400.000. Kasat Reskrim menjelaskan, posisi korban secara identifikasi termasuk partial hanging atau gantung sebagian, karena sebagian tubuh korban masih dapat bertumpu pada permukaan. Sementara berdasarkan pemeriksaan dokter, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Korban diperkirakan telah meninggal sekitar 2 hari sebelum ditemukan, ditandai dengan adanya perubahan warna atau ruam pada kulit akibat proses pembusukan. Polisi menyebut dugaan sementara kematian berkaitan dengan gantung atau jeratan pada leher. Namun cara kematian belum dapat dipastikan sebagai bunuh diri dan masih memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi juga masih mendalami keterangan saksi mengenai dugaan persoalan pekerjaan dan hubungan pribadi yang dialami korban sebelum meninggal dunia. Jenazah korban telah dibawa ke RSUD Wamena untuk pemeriksaan medis. Sementara seluruh barang temuan diamankan sebagai bahan penyelidikan. Lebih lanjut, Kasat Reskrim Ibtu Marcelino menambahkan, kepolisian memastikan situasi di lokasi kejadian selama proses olah TKP berlangsung aman dan kondusif. RRI Wamena, Supriyadin melaporkan.
0: Polres Jayawijaya mengingatkan warga bahwa pelaku karhutla terancam penjara hingga 10 tahun. Laporan lengkapnya disampaikan Epifania Rian.
2: Kepolisian Resort Jayawijaya menghimbau masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dengan tidak melakukan pembakaran secara sembarangan. Himbauan tersebut disampaikan Kasat Reskrim Polres Jayawijaya Ibtu Marcelino Harumambi SHMH. Ia mengingatkan masyarakat bahwa membakar hutan dan lahan memiliki konsekuensi hukum, di mana pelaku dapat terancam hukuman penjara 3 hingga 10 tahun dan denda 3 hingga 10 miliar rupiah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ibtu Marcelino juga menegaskan masyarakat dilarang keras membakar lahan, menyalakan api di kawasan hutan atau lahan, serta membuka lahan dengan cara membakar. Polres Jayawijaya mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga hutan dan lingkungan di Papua Pegunungan agar tetap hijau, aman, dan sehat. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.

Pendengar, sekian Warta Berita sore edisi hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Selma Taniskono mengucapkan terima kasih atas kesetiaan dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu keseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: Sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adik Glenn. Karena Adik Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama Kak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuka.
0: Kau hitung sendiri, sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja, sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, woy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

97,1% dari Wamena. Selamat sore untuk Anda, selamat beraktivitas untuk hari ini ya. Dan kami menyapa Anda dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena Papua. Ya, dan pendengar di manapun Anda berada ya, tetap semangat untuk hari ini ya. Dan tentunya kebersamaan kita juga masih sampai pukul 20 waktu Indonesia Timur. Nah, pendengar, kami juga informasikan ya, akhir-akhir ini memang di Wamena sedang dilanda musim kemarau ya. Jadi untuk Anda, kami terus mengingatkan bahwa untuk selalu memperhatikan rumah Anda ya, mulai dari listrik dan juga kompor ya, baik Anda menggunakan kompor hok atau gas ya, kompor gas, untuk selalu memperhatikan, karena memang di Wamena sekarang beberapa akhir ini sering terjadi kebakaran ya. Dan hari ini juga kami masih mengupdate informasi bahwa memang hari ini dan sore ini ada kejadian lagi kebakaran. Nanti kami akan info atau update terus informasinya, pendengar, untuk Anda ya. Jadi kami selalu mengingatkan untuk selalu waspada di musim kemarau. Dan bukan cuman terjadi di Papua ya, lebih tepatnya di Papua Pegunungan, tetapi di luar Papua juga sering terjadi kebakaran. Nah, ini beberapa yang lalu terjadi kebakaran di Kalimantan, dan juga ada beberapa daerah-daerah yang terjadi kebakaran tentunya ya.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

0: Aduh, ada orang mabuk lagi.
1: Eh, Kak, tambah sawang dulu. Kamu klien minum tapi tak gantung sekali. Tambah dulu cepat, 5.000 kah, 20 kah, yang ada situ kasih sudah. Tempo.
0: Aduh, tidak ruang ini, Kakak. Kita penjualan ini belum laku ini.
1: Ini sebuah kios dari pagi sana pasti sudah uang itu. Kasih uang cepat. Tempo, 10.000 kah, 20 yang ada dalam laci situ kasih, tempo.
0: Aduh, kita baru jualan juga ini, Kakak. Kita baru buka kios ini. Kakak itu tidak usah mabuk-mabuk. Mabuk-mabuk itu nanti rusak badan itu.
1: Ah, kau tahu apa tentang rusak-rusak badan? Kasih uang cepat, sama mabuk. Ya, kau kasih cepat, tapi nanti kita bongkar kios nanti, nih. Cepat.
2: Minuman keras memberikan efek buruk bagi tubuh kita, sehingga menyebabkan penurunan konsentrasi dan kehilangan kendali diri. Jauhkan dirimu dari minuman keras. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Andi, itu air ini kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak.
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lama besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

0: Weh, cupu.
1: Ada pusat apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saat terus?
0: Kupu salah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau masih SMP supaya kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama tit aja sudah.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Suka dirimu, inginkan dirimu.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, pukul 17.33 menit waktu Indonesia Timur, dan kami hadirkan pendengar untuk musik religi islami ya, sambil mantikan azan di pukul 17.54 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda tetap stay tune terus mendengarkan siaran kami dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena.

yang penuh kasih sayangmu. Lihatlah hamba rendahmu, jangan memutar wajahmu. Buatku ahli keriangan, yakni yang memang gembira, juga ahli kehormatan, ya.

0: mau berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Untung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.

0: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Pendengar Pro 1 RRI Wamena ya, masih menemani Anda di malam hari ini dari program 1 Radio Republik Indonesia yang tentunya masih mengudara dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, Papua. Kami menyapa Anda, selamat malam, selamat beraktivitas untuk hari ini, dan selamat bermalam mingguan ya, lebih terkhususnya ada di Wamena. Tapi kami juga selalu ingatkan ya untuk Anda untuk selalu berhati-hati pada saat keluar rumah ya, karena ya pendengar, kami ingatkan bahwa memang beberapa hari yang lalu ya ada kejadian di Wamena ya, dan kita tahu bahwa memang di Wamena keadaan kurang baik. Jadi untuk Anda jangan lupa untuk terus berhati-hati dan jangan pulang terlalu malam tentunya ya. Keluarlah dengan mungkin beberapa orang ya, jangan keluar malam sendiri, apalagi buat apalagi buat perempuan, untuk selalu berhati-hati. Menjaga diri yang paling penting ya. Dan ya, kami juga informasikan bahwa di Wamena saat ini memang angin sangat kencang, dan mungkin karena musim kemarau, dan tadi sore juga sempat terjadi kebakaran di sekitaran Potikelek. Jadi untuk Anda, kami terus mengingatkan ketika meninggalkan rumah dalam keadaan sepi untuk selalu memperhatikan kompor Anda, selalu memperhatikan listrik ya, karena itu yang paling rentan dan paling rawan ketika memasuki musim kemarau. Dan bukan cuma di Papua ya, lebih terkhususnya kita di Papua Pegunungan, tapi di luar Papua juga ya. Dan kami informasikan di Kalimantan juga, kami turut berduka atas kebakaran yang terjadi di Kalimantan. Pokoknya untuk Anda, kami masih akan menemani Anda di malam hari ini yang mungkin tidak malam mingguan ya, tenang aja, ada Pro 1 yang bakal menemani Anda sampai pukul

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
3: Bisa jelasin.
2: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
3: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
2: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
3: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
2: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu. Yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
4: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.
1: Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari RRI.

0: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti GM, untuk mengikuti ya Gema Tanah Papua dari RRI Biak.
1: Yang pasti sesudah pertemuan ini tingkat kebakaran ini dapat segera dilakukan.
2: Pemerintah saat ini mengandalkan 6 unit mobil pemadam kebakaran dari pemerintah provinsi dan Kabupaten Nabire, ditambah 2 armada milik kepolisian yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyiraman. Pemerintah juga membuka peluang pemanfaatan mobil tangki milik masyarakat untuk membantu distribusi air ke lokasi yang membutuhkan penanganan. Dari sisi cuaca, Kepala BMKG Nabire Husein Kamadi mengingatkan, kondisi kekeringan dan rendahnya curah hujan turut meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan.
3: Kami sampaikan bahwa kondisi kekeringan yang terjadi saat ini kan dipengaruhi oleh kondisi global, yaitu El Nino, yang mana kalau kita lihat dari dasar dari nilai, bahwa nilai El Nino saat ini, indeks El Nino 2.7, yang mengindikasikan bahwa El Nino saat ini berada pada posisi kategori El Nino sangat kuat. Untuk prediksi El Nino sendiri, kita bisa lihat bahwa prediksi El Nino diprediksikan ini masih sangat, dengan potensi sangat kuat, masih akan terjadi sama periode November, Desember, Januari. Ini prediksi El Nino yang kuat. Dan puncaknya El Nino tertinggi itu terjadi pada periode September, Oktober, November. Artinya di periode ini perlu kita meningkatkan kewaspadaan. Kemudian kalau kita lihat dari analisis curah hujan periode dasarian 1 Juli sampai dengan dasarian 1 Agustus 2026, kondisi di wilayah Kabupaten Nabire atau Provinsi Papua Tengah ini nilainya 0 sampai 50 mm. Artinya apa? Artinya di wilayah Provinsi Papua Tengah ini tidak terjadi hujannya cukup kecil. Sehingga dengan curah hujan yang cukup kecil ini akan sangat mempengaruhi atau bahan bakar terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
2: BMKG juga mencatat 224 titik hotspot di Provinsi Papua Tengah pada 20 Agustus 2026 dengan 196 titik berada dalam kategori sedang dan 6 titik kategori tinggi. Pemerintah mengimbau masyarakat tidak membakar sampah maupun membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan titik api yang ditemukan kepada posko BPBD. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
4: Terminal Darfur Biak menjadi pilot project terminal tipe B di Papua. Berikut laporan reporter Oki Pinontoan, RRI Biak.
5: Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, perkenankan kami atas nama pemerintah daerah dan juga seluruh warga masyarakat Kabupaten Biak Numfor akan melakukan peletakan batu pertama tanda dimulai proses pembangunan terminal tipe B.
6: Peletakan batu pertama pembangunan terminal tipe B di Darfur, Kabupaten Biak Numfor, Papua dilakukan Bupati Markus Suktovianus Mansnembra dan Kepala Perencanaan Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Dr. Insinyur Sukari, berlangsung Jumat 21 Agustus 2026. Turut melakukan peletakan batu pertama Ketua DPRK Biak Numfor, Daniel Manasem, dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor, Siman Rumaropen. Bupati Markus Suktovianus Mansnembra menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Perhubungan Provinsi Papua karena di tahun anggaran ini Kabupaten Biak Numfor terpilih untuk pembangunan terminal tipe B.
5: Mewakili seluruh warga masyarakat yang ada di Kabupaten Biak Numfor menyampaikan terima kasih apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua, ya, khususnya Bapak Gubernur dan juga Bapak Gubernur melalui Kepala Dinas. Kami telah melakukan peletakan batu pertama pembangunan terminal tipe B khusus untuk transportasi darat. Tentunya pembangunan ini tidak serta-merta dilakukan begitu saja, tetapi sudah dilakukan melalui tahapan survei-survei melalui perencanaan yang ada. Kewajiban kami, pemerintah daerah lewat Dinas Perhubungan pun juga melengkapi sejumlah dokumen yang harus dievaluasi. Dan kita bersyukur sekali, ternyata Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran ini menjadi pilihan, ya, ditetapkan untuk dilakukan pembangunan terminal tipe B ini, dan ini menjadi pilot project, ya, di seluruh tanah Papua, tetapi khususnya yang ada di Provinsi Papua sebagai fasilitas pertama yang dibangun.
6: Bupati menambahkan dengan keberadaan terminal tipe B Darfur ke depan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menjaga dan merawat fasilitas setelah terminal tuntas dibangun. Nah,
5: kita syukuri ini, tetapi justru ke depan setelah melihat dan mendengar langsung penjelasan yang disampaikan oleh Pak Kabid Perencanaan, Pak Dr. Sam. ini ada sebuah tantangan khusus bagi kita yang ada di Biak, terutama warga masyarakat pengguna jasa transportasi darat. Untuk bagaimana ketika fasilitas ini selesai dipergunakan, kita harus menjaga, merawat fasilitas ini dengan baik. Kami yakin sekali masyarakat Biak bisa untuk menjaga, merawat fasilitas yang, kalau kita lihat dari sisi perencanaan gambarnya ini cukup megah, ya. Sekarang kembali ke kita masyarakat yang ada di bagaimana kita harus menjaga perawat.
6: Kepala Bidang Perencanaan Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Dr. Insinyur Supari, mengatakan pembangunan terminal tipe B di Darfur dilakukan secara bertahap dengan sejumlah fasilitas dengan menggunakan dana tambahan infrastruktur atau DTI mencapai 4 miliar.
7: Tahun lalu kita dilakukan ke tahun lalu ya, nah saya sendiri atau burung aku survei, ada beberapa operasi yang diajukan oleh pemerintah daerah dan dari assessment yang ada terpilih dari Darfur ini jadi lokasi pembangunan terminal tipe B. Seperti Papua dikatakan bahwa terminal tipe B ini adalah sarana transportasi darat yang dibuka antara kabupaten kota. Nah, itu di terminal tipe B ini ada kabupaten Biak Numfor dengan kabupaten Supiori. Kita berharap depan kedepannya kemarin dalam perencanaan tapi dapat menyesuaikan dengan kondisi fiskal. Untuk tahun ini ada kondisi fiskal ini. Kemudian depan untuk pembangunan kantor dan
6: selanjutnya pembangunan terminal tipe B dengan sejumlah fasilitas diharapkan selesai tepat waktu dan dapat segera beroperasi melayani warga masyarakat pengguna jasa transportasi darat di Kabupaten Biak Numfor.
4: Bulog salurkan bantuan pangan untuk 27.542 keluarga penerima manfaat atau KPM di Merauke. Berikut laporan reporter Dwi Yuniarti, RRI Merauke.
8: Pimpinan Cabang Bulog Merauke Fajar Muhammad Dirgantara mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari penugasan Badan Pangan Nasional kepada Perum Bulog untuk menyalurkan cadangan pangan pemerintah atau CPP sebagai bantuan pangan kepada masyarakat. Dikatakan berdasarkan penugasan Badan Pangan Nasional, bantuan pangan kali ini berbeda dengan penyaluran sebelumnya. Untuk alokasi Juli hingga September, bantuan yang diberikan berupa beras medium sebanyak 10 kg per keluarga penerima manfaat dan tidak disertai minyak goreng. Khusus Kabupaten Merauke, Bulog memperoleh pagu bantuan sebanyak 826.260 kg atau sekitar 826 ton beras yang akan disalurkan kepada 27.542 KPM yang tersebar di 22 distrik serta sejumlah kelurahan dan kampung. Sementara itu untuk wilayah Papua Selatan, secara keseluruhan bantuan pangan dialokasikan bagi masyarakat penerima manfaat di Kabupaten Merauke, Mapi, Asmat, dan Bovendigul. Selain itu, Bulog juga mendapat penugasan untuk menyalurkan bantuan pangan di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.
9: Mendapatkan pagu sebanyak 826.260 kilogram atau 826 ton yang akan kita bagikan kepada 27.542 TDP yang berada pada 22 distrik atau 190 kelurahan atau kampung.
8: Sementara itu Bupati Merauke Yosep Bladib Gepsi menegaskan pentingnya penyaluran bantuan pangan pemerintah tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menurutnya, bantuan pangan tidak hanya menjadi bentuk intervensi sosial bagi keluarga kurang mampu, tetapi juga bagian dari upaya pemerintah menjaga ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga di masyarakat.
10: Pasti. Jadi mungkin pada kesempatan ini saya juga menghimbau kepada ya, para distrik, juga para lurah, tidak hanya distrik Merauke, tetapi juga distrik-distrik lainnya di lain kabupaten Merauke, untuk secara total memberikan dukungan yang diperlukan dalam rangka penyaluran bantuan pemerintah untuk seluruh wilayah Kabupaten Merauke. Karena Bapak Ibu tentu saja dengan peran yang Bapak Ibu berikan itu akan membantu pemerintah kita untuk terus menjaga agar daerah kita, negara kita ini bisa terus stabil, warga juga tidak kesulitan.
8: Ia menyebut Stabilitas harga pangan juga berkaitan erat dengan pengendalian inflasi daerah. Selain itu, ketersediaan bahan pokok yang terjaga diharapkan dapat mencegah terjadinya gejolak sosial akibat kesulitan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar. Bupati mengajak seluruh jajaran pemerintah distrik di Kabupaten Merauke untuk terus mendukung program pemerintah tidak hanya melalui sektor pertanian, tetapi juga perikanan, peternakan, dan perkebunan. Mengingat sinergi lintas sektor diperlukan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung upaya penurunan stunting. Dwi Juniarti melaporkan.
4: Poltekkes Kemenkes Jayapura melalui program studi D3 Kebidanan Biak melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat berupa posyandu remaja di Kampung Mariendi, Distrik Samova. Berikut laporan reporter Ririn Arini, RRI Biak.
11: Poltekkes Kemenkes Jayapura melalui program studi D3 Kebidanan Biak melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di Kampung Mariendi, Distrik Samova, Kabupaten Biak Numfor, Sabtu 15 Agustus 2026 bertempat di Aula Kantor Kepala Desa Mariendi. Kegiatan ini mengangkat tema membangun generasi sehat melalui posyandu remaja dalam menanggulangi masalah kesehatan remaja dengan melibatkan langsung remaja setempat, kader kesehatan, serta unsur pemerintah kampung. Dosen Prodi D3 Kebidanan Biak Ingrid Rita Ulimanik, STMKes menjelaskan, kegiatan ini merupakan wujud pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya Dharma Pengabdian kepada masyarakat yang wajib dilaksanakan setiap tahun oleh dosen bersama mahasiswa. Ia menyoroti rendahnya pengetahuan remaja tentang kesehatan serta maraknya perilaku berisiko seperti merokok, konsumsi alkohol, hingga tingginya angka kehamilan di usia kurang dari 20 tahun, sehingga mendorong pihaknya melaksanakan kegiatan ini. Kegiatan direncanakan berlangsung selama 3 bulan, meliputi pembentukan dan pelatihan kader posyandu remaja, pelaksanaan layanan posyandu, hingga monitoring dan evaluasi.
12: Melakukan kegiatan posyandu remaja. Mengapa posyandu remaja yang menjadi pengabdian kami? Karena kalau kita mau generasi Desa Mariendi ini sehat, atau Kabupaten Biak Numfor, atau Papua, ataupun Indonesia, bukan hanya dari sudah orang itu tuh dewasa, tetapi mulai dari remaja. Remaja itu di dalam undang-undangnya itu usia 10-18 tahun. Mereka lah yang akan menjadi pengganti kita. Mereka yang akan tumbuh dewasa, mereka yang akan menjadi generasi emas ke depannya. Untuk itu mereka akan dipersiapkan melalui posyandu remaja yang akan dimulai dengan hari ini, yaitu kita membentuk kader posyandu remaja. Kita akan melakukan pelatihan.
11: Sementara itu, mewakili Kepala Puskesmas Rits Biak, Bidan Koordinator Irlina Pamean, AMDKEP, menyambut baik kegiatan tersebut. Ia menilai posyandu remaja sangat strategis membentuk sumber daya manusia yang berkualitas sejak dini.
13: Jadi, mari saya mengajak untuk semua boleh terlibat, nanti yang sudah dikaderkan bisa lebih aktif untuk mencari remaja-remaja supaya mereka ada kemauan bagaimana caranya mendekati mereka supaya mereka mau terlibat di dalam kegiatan ini. Supaya kegiatan ini berjalan dengan ada hasil yang kita lihat. Saya berharap kegiatan ini tetap berjalan dengan baik. Mari kita saling berpartisipasi, saling mengisi.
11: Kepala Desa Mariendi, Hendrik Sanadi, juga menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh. Ia berkomitmen menyebarluaskan informasi kegiatan ini ke seluruh warga melalui jaringan pemerintah kampung maupun kerjasama dengan pihak gereja agar orang tua turut mendorong anak-anak mereka terlibat aktif.
14: Oleh sebab itu, kegiatan yang berlangsung di Kampung Mariendi ini kami sangat mendukung. Dan lewat pemerintah kampung, kami akan melanjutkan bagian ini ke pihak gereja untuk memberikan pemberitahuan kepada seluruh warga jemaat. Kami sebagai pemerintah kampung, kami lanjutkan kepada pemberitahuan kepada seluruh warga masyarakat agar orang tua tahu, dan orang tua juga mendukung kegiatan ini dengan mendesak anaknya, memberikan dorongan kepada anaknya untuk harus ikut bertekun dalam kegiatan yang akan berjalan.
11: Kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan menjadi langkah awal yang kokoh untuk meningkatkan derajat kesehatan remaja di Kampung Mariendi, sekaligus menjadi model pembinaan kesehatan remaja yang dapat direplikasi di wilayah lain di Kabupaten Biak Numfor.
4: Ririn Arini melaporkan. Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak Korwil 1 Papua. Sebanyak 40 warga binaan Lapas Tanah Merah terima remisi umum 2026. Berikut laporan reporter Septianing Nurjana, RRI Bovendigul.
2: Pemenuhan hak warga binaan melalui pemberian remisi kembali dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Tanah Merah. Dari 47 warga binaan yang terdata, sebanyak 40 orang memperoleh remisi umum tahun 2026. Kelapas Kelas 3 Tanah Merah Lukas Apono mengatakan 7 warga binaan lainnya belum mendapatkan remisi karena telah berstatus register B3 dan masih menjalani pidana subsidiar hingga waktu pembebasan.
15: Seperti sudah kita ketahui bersama, untuk mendapatkan remisi, seorang warga binaan itu harus memenuhi kriteria tertentu. Dan warga binaan Lapas Tanah Merah yang berjumlah 47 orang saat ini dipandang cakap dan berkelakuan baik menerima dan mendapatkan remisi. Semua mendapatkan remisi. Dari 47 orang yang mendapatkan remisi adalah 40 orang. Sementara yang 7 orang lagi menunggu tanggal pulang.
2: Menurut Lukas, 7 warga binaan yang berstatus register B3 merupakan mereka yang menjalani pidana subsidiar karena tidak mampu membayar denda sesuai putusan pengadilan. Adapun warga binaan yang menjalani pidana subsidiar harus menunggu hingga masa pidananya selesai dan tidak memperoleh remisi selama berstatus B3. Lukas menambahkan 25 warga binaan yang berasal dari Merauke juga mendapatkan remisi setelah dinilai memenuhi persyaratan. Pemberian remisi tersebut menjadi bagian dari pemenuhan hak warga binaan sekaligus bentuk penghargaan atas perilaku baik dan keberhasilan mengikuti proses pembinaan selama menjalani masa pidana. Septiani Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Festival Literasi Biak Cerdas 2026 libatkan ribuan pelajar. Berikut laporan reporter Tri Rian, RRI Biak.
16: Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mensnebra membuka secara resmi pelaksanaan Festival Literasi Biak Cerdas 2026 berlangsung Kamis 20 Agustus 2026 di Lapangan Cendrawasih Biak. Festival yang berlangsung selama 2 hari tersebut melibatkan ribuan pelajar dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan minat baca dan budaya literasi di kalangan pelajar sekaligus mendorong kebiasaan gemar menabung sejak dini. Dalam kegiatan itu, turut hadir langsung Asisten Direktur Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Papua, Yosua Rinaldi, anggota DPRK Biak Numfor, para pimpinan BUMN perbankan yang ada di Biak, pimpinan TNI Polri, guru dan pelajar. Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mensnebra mengatakan, festival ini bukan sekedar formalitas program, tetapi menjadi salah satu sarana untuk menyiapkan peserta didik agar tidak hanya mendapatkan hasil dari proses belajar di sekolah. Menurutnya, festival tersebut menjadi ruang bagi anak-anak untuk berinovasi, berkreasi, dan memunculkan bakat dan talenta sejak dini.
17: Karena kegiatan ini bukan sebuah formalitas program, tetapi ini sesungguhnya merupakan salah satu sarana untuk bagaimana kita bisa menyiapkan anak-anak didik kita yang hari ini ada di tingkat sekolah untuk bagaimana mereka tidak hanya proses belajar mengajar yang didapatkan oleh mereka ini hanya sebuah apa ya? Hanya sebuah formalitas belaka ya. Bersekolah mendapatkan hasil kemudian. Tetapi sesungguhnya kita berharap bahwa ini ruang di mana kita memberikan kesempatan seluas-luas mungkin bagi anak-anak kita untuk bisa yang salah satu berinovasi.
16: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Kamarudin mengatakan, festival literasi ini menjadi momentum meluncurkan sejumlah inovasi pendidikan, salah satunya Kartu Bapak Tua. Menurutnya, Kartu Bapak Tua merupakan pengembangan dari program yang sebelumnya dikenal sebagai Kartu Biak Pintar. Program tersebut ditujukan bagi para siswa yang baru memasuki jenjang pendidikan yakni kelas 1, kelas 7, dan kelas 10. Selain kartu Bapak Tua, Dinas Pendidikan juga meluncurkan festival toilet sekolah sebagai upaya mendorong sekolah meningkatkan kebersihan dan pengelolaan fasilitas sanitasi. Inovasi ketiga yang diluncurkan adalah gerakan Mambri Mansonanem, yakni gerakan menabung Rp2.000 untuk menyongsong masa depan yang gemilang. Menurutnya, ketiga inovasi tersebut diharapkan dapat memperkuat berbagai jenis literasi di kalangan pelajar, terutama literasi keuangan.
18: Teman-teman guru dan siswa memiliki kesadaran untuk mengelola keuangan secara profesional. Yang ketiga, tadi kami sudah meluncurkan juga gerakan Mambri Mansonanem. Mambri Mansonanem itu adalah menabung 2000 menyongsong masa depan gemilang. Jadi kita ingin mendidik anak-anak kita untuk menabung, dan gerakan ini juga sejalan dengan gerakan dari salah satu bank di sini, BTRB Indonesia, yang juga punya gerakan 2000 kami fixkan, kami ingin anak-anak menabung.
16: Dalam kegiatan itu juga dirangkaikan berbagai perlombaan, diantaranya lomba uji kompetensi SMK yang melibatkan 6 SMK termasuk SMK dari Kabupaten Supiori, lomba menyanyi, lomba pidato bahasa Inggris, bahasa Biak, dan bahasa Indonesia, Youth Innovation Challenge bagi pelajar SMA dengan tema inovasi di bidang sosial, ekonomi, lingkungan, serta lomba matematika dan IPA bagi pelajar SMA dan SMP. Festival Literasi Biak Cerdas 2026 dilaksanakan selama 2 hari dengan dipusatkan di

0: sekolah ingin pembelajaran tersebut berlanjut dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika siswa menyapa guru dan berinteraksi dengan teman. Hal itu dikatakan oleh Ilsa, guru bahasa di SMPN 9 Jayapura.
1: Tahap awalnya adalah kami memperkenalkan kepada anak-anak hal-hal yang sederhana-sederhana saja. Menyapa, berhitung cuma 1-10, mengenal benda-benda di sekitar sekolah, warna-warna, begitu. Jadi kami mulai dengan hal yang mudah-mudah dulu, berupa sapaan yang ringan-ringan dan lain-lain. Nah, pada saat tadi kami sudah implementasikan pagi hari, anak-anak sudah masuk di lingkungan sekolah, kami sudah menunggu mereka. Lalu mereka menyapa bapak ibunya dengan bahasa Tobati Namsan Wani. Lalu kami bisa menyapa dengan Namsan saja, atau kami pun bisa menjawabnya dengan Wanya, terima kasih.
0: Kepala SMPN 9 Jayapura Panjaitan mengatakan pembelajaran bahasa Tobati diharapkan tidak berhenti pada pemahaman teoritis. Menurutnya siswa perlu membiasakan penggunaan bahasa tersebut dalam komunikasi sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.
2: Wali kota bisa mengawal ini, bisa memonitorin kegiatan ini, tidak hanya di tingkat SMP, tapi paling tidak dimulai dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK. Sehingga gerak langkah yang sama ini menjadi kuat untuk pengimplementasian bahasa Engos Tobati. Terlebih khusus di SMP Negeri 9, kami sudah masuk minggu kedua, hari Jumat, hari ini tanggal 21 Agustus 2026. Mudah-mudahan ini tidak hanya gerakan ini tidak hanya murid, tapi Bapak Ibu guru juga mengambil bagian dalam mengimplementasikan bahasa Engos Tobati di lingkungan SMP Negeri 9, terlebih khusus kelas 7.
0: Sekolah berharap pembiasaan sejak usia sekolah dapat membuat generasi muda tidak hanya mengenal bahasa Tobati, tetapi juga menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Panjaitan juga berharap gerakan pelestarian bahasa daerah dapat diperluas ke jenjang pendidikan lainnya, mulai dari sekolah dasar hingga SMA SMK dengan dukungan pemerintah daerah. Dari SMP Negeri 9 Jayapura, pelestarian bahasa Tobati kini dimulai dari ruang kelas dan diarahkan menjadi kebiasaan dalam percakapan sehari-hari. Harapannya bahasa yang diwariskan leluhur itu tetap hidup dan digunakan oleh generasi muda Papua di masa mendatang. Lina Umasugi melaporkan.
3: Benyamin Woi Siri dan Paseah Airei terpilih pimpin OSIS SMKS YPK TIK Serui. Berikut laporan reporter Agus Tanawani, RRI Serui.
4: Benyamin Woi Siri dan Paseah Airei terpilih sebagai ketua dan wakil ketua OSIS SMK swasta YPK TIK Serui periode 2026-2027. Keduanya meraih suara terbanyak dalam pemilihan yang berlangsung secara demokratis Jumat 21 Agustus 2026. Pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS tahun ini diawali dengan proses seleksi dan wawancara, dilanjutkan debat antar pasangan calon hingga pemungutan suara. Seluruh tahapan terbuka, jujur, dan adil dengan melibatkan seluruh siswa. Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Elia Frederick Rawar mengatakan proses pemilihan melalui debat menjadi bagian dari pembelajaran demokrasi bagi siswa. Kegiatan tersebut juga bertujuan membentuk calon pemimpin yang bertanggung jawab sekaligus melatih keberanian dan kemampuan siswa berbicara di depan umum.
5: Salah satu bentuk wujud nyata daripada apa yang akan kami persiapkan calon pemimpin masa depan. Bukan hanya sekolah saja, tetapi masa depan sebagai salah satu upaya acara yang oleh material. Bagaimana kita bisa mendapatkan
4: sementara itu, Ketua Komite Sekolah Caroline Waisiri berharap Ketua dan Wakil Ketua OSIS terpilih memiliki disiplin serta akhlak yang baik. Keduanya juga diharapkan mampu mengakomodasi seluruh pengurus OSIS dan membangun sinergi dengan pihak sekolah.
6: Calon pemimpin Ketua OSIS harus membangun disiplin, lalu aku tertentukan adalah bagian ya. Mereka harus melakukan untuk membawa mereka menjadi pemimpin yang baik.
4: Di sekolah setempat, Sekretaris Panitia Donella Waisiri memberikan apresiasi kepada seluruh pasangan calon dan siswa yang telah mengikuti setiap tahapan pemilihan. Ia menilai seluruh peserta

0: telah menunjukkan semangat dalam mengikuti proses demokrasi di lingkungan sekolah.
1: Sampai tahap ini mereka pemilihan tadi total suara sekitar hampir 400 ya, dan ya yang terakhir terpilih anak-anak kami Benyamin dan juga Pasea. Selamat untuk mereka dan terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengikuti seleksi dari awal sampai terakhir.
0: Berdasarkan hasil pemungutan suara, pasangan nomor urut 1 Benyamin Waisiri dan Pasea Airei memperoleh 200 suara dan terpilih sebagai ketua dan wakil ketua OSIS. Pasangan nomor urut 4 Herki Kapisa dan Dialova MV Otong memperoleh 131 suara dan dipercaya mengembang tugas sebagai sekretaris dan wakil sekretaris OSIS. Selanjutnya pasangan nomor urut 3 Tasya Claudia Arisoi dan Chelsea Daka memperoleh 97 suara dan dipercaya sebagai bendahara serta wakil bendahara OSIS. Sementara pasangan nomor urut 2 Maria Mamori dan Irma Sambo memperoleh 34 suara dan dipercaya sebagai penanggung jawab seksi. Ketua OSIS periode 2025-2026 Livia PG Mamoribo berharap pengurus baru dapat menjalankan amanah sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikan demi kemajuan seluruh siswa SMKS IPK Tik Serui.
2: Yang siap dalam setiap tekanan akan menghadapi baik dari atas, guru-guru mungkin menegur kalian atau memarahi kalian, maupun dari bawah, siswa kadang menghukum kalian atau ya tidak suka kalian dengan keputusan yang harus diambil. Ya, itu banyak sekali tekanannya, jadi kalian siap dengan segala hal yang nanti kalian akan terima dalam satu periode itu. Dan yang kedua, yang terakhir, harapannya kalian tidak harus mencontoh saya, tidak harus, bahkan saya berharap sekali kalian lebih baik dari saya.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah SMKS YPK Tik Serui, Vividian A. Momoribo, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan dan melaksanakan seluruh rangkaian pemilihan hingga terpilihnya kepengurusan OSIS periode 2026-2027.
3: Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada panitia pemilihan OSIS, pembina OSIS, sekretaris dan anggota yang telah bekerja keras selama 2 minggu lebih untuk proses pemilihan pengurus OSIS tahun 2026-2027, semua boleh berjalan dengan baik. Hari ini telah dilakukan pemilihan OSIS dan partisipasi dari seluruh siswa, Bapak Ibu guru, dan staf sangat mendukung untuk pemilihan pengurus OSIS yang baru ini. Dan harapannya OSIS yang terpilih dapat bertanggung jawab atas kepercayaan yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru maupun teman-teman.
0: Pemilihan tersebut diharapkan tidak hanya menghasilkan pengurus OSIS yang baru, tetapi juga menjadi pengalaman nyata bagi siswa dalam memahami nilai-nilai demokrasi, kepemimpinan, tanggung jawab, dan kerjasama di lingkungan sekolah. Agus Tanawani melaporkan.
4: Informasi dari Serui tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Eta Rungefur menyampaikan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.
5: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
3: Sabar, Fit.
2: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga aku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
3: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
2: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
3: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Justin, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?
0: Anak

0: cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Bisa, bisa. Aku bisanya lagu Korea.
2: Oh no.
1: Saya bisa.

0: Hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Senang sekali di malam yang cukup dingin ini ya. Kembali lagi saya Bung Agus hadir menyapa Anda di suasana malam Minggu Anda ya. Ya, walaupun agak sepi dan juga berhubung tanggal tua ya, tapi tidak mematahkan semangat Anda untuk menikmati suasana kebersamaan ya. Di Wamena yang cukup dingin, ya memang kota Wamena dijuluki kota dingin, tapi memang dalam beberapa hari ini mungkin karena musim kemarau ya. Jadi dinginnya agak sedikit ekstrim ya, itu lagi. Baik, kami coba hadirkan kembali kehangatan melalui bingkisan lagu di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kali ini satu tembang lawas saya coba hadirkan ke ruang dengar ada, ya dari miliknya Dedi Dores featuring Ria dengan Engkau Telah Mengingkari.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

Dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Pegunungan, pendengar Anda masih menikmati siaran kami di malam hari ini ya. Walaupun terasa dingin yang agak luar biasa ya, sampai menusuk hati dan perasaan Anda mungkin, asik. Sedikit intermezzo pendengar, mudah-mudahan bisa menjadi penghangat di dinginnya kota Wamena di malam hari ini ya. Walaupun ini malam minggu dan mungkin aktivitas Anda untuk melakukan aktivitas di luar ruangan ataupun juga ke tempat-tempat tongkrongan ya, sedikit tertunda dikarenakan cuaca cukup dingin. Tapi mungkin bersama orang-orang terkasih di rumah ataupun sahabat ataupun juga orang terdekat Anda bisa terobati ya. Dan ditambah lagi dengan hadirnya beberapa pilihan lagu dan juga informasi menarik yang kami hadirkan. Pendengar, di pukul 21 nanti jangan sampai lewatkan Warta Berita, hadir menyapa Anda dengan informasi-informasi teraktualnya. Oke, ada Nick Ardila, saya spesialkan aja buat rekan saya. Ada Bung Rifki ya, ya lagi stay di ruangan teknik saja, teknik sana ya. Mudah-mudahan lagu ini bisa menjadi penghangat di dinginnya malam hari ini.

101. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Ya, pendengar, lagu dari Stinky kami tidak bisa teruskan dikarenakan sudah pukul 9 atau pukul 21 ya waktu Indonesia Timur. Saatnya kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
3: Insya Allah apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
1: Presiden Prabowo Subianto meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Pemerintah menyalurkan bantuan logistik dan perangkat internet untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Brazil mengusulkan kepada PBB untuk menggelar sidang luar Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Pulau Kalimantan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Pesawat kepresidenan mendarat di pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat siang tadi. Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat terbatas ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan. Rapat digelar di posko penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pontianak, Kalimantan Barat. Sekretaris Kabinet TNI Indrawijaya membuka rapat dan menyampaikan rapat dihadiri oleh Menteri Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPB, Kapolri dan Panglima TNI serta BNPB.
5: Akhir 8 pimpinan kementerian lembaga dari pusat, kemudian 10 pimpinan pemerintah daerah, gubernur, kapolda, pangdam, basarnas, BMKG, BNPB dari daerah.
4: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kunjungan ke Pulau Kalimantan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan upaya pemadaman berjalan dengan optimal sehingga Karhutla dapat ditangani dengan cepat dan aktivitas masyarakat kembali normal.
2: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
4: Pada kesempatan yang sama, tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo memberikan laporan kepada Presiden bahwa terdapat 198 titik api dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat.
6: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit, terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian tingkat kepercayaan menengah itu ada 3.100 dan 406 dengan tingkat kepercayaan rendah. 3.100 ini itu berupa kepulan asap. Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, kemudian Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara.
4: Usai memimpin ratas, Presiden Prabowo Subianto langsung bergerak menuju salah satu lokasi terdampak kebakaran di Desa Limbung, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Presiden Prabowo Subianto nampak berjalan menyusuri area yang terbakar. Presiden melihat dari dekat kondisi area terdampak serta proses penanganan kebakaran yang tengah dilakukan oleh petugas gabungan. Presiden Prabowo Subianto kemudian melanjutkan peninjauan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Demikian Sugandi Indiavandi, RRIPKO 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dan Kapolda Riau meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Kampar Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
7: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama Kapolda Riau melakukan pengecekan langsung tempat kejadian perkara kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar pada Sabtu siang. Rombongan turun langsung ke areal terdampak untuk melihat kondisi lahan, karakteristik kebakaran, serta langkah penanganan yang telah dilakukan di lapangan. Menurutnya, kondisi karhutla di Riau menunjukkan perkembangan positif. Ia menilai langkah mitigasi yang dilakukan sebelum memasuki periode rawan kebakaran telah membantu menekan eskalasi karhutla. Jumhur menyebut sejumlah upaya pencegahan telah dilakukan, diantaranya pembangunan sekat kanal, persiapan embung, serta langkah-langkah mitigasi lainnya.
8: Saya melihat di Riau, karena mitigasinya baik sebelum adanya El Nino ini, ada sekat kanal, persiapan embung-embung dan sebagainya yang pemerintah dan Pak Kapolda bekerja keras untuk itu dengan green policing-nya itu. Alhamdulillah dari data kami, Riau termasuk provinsi yang sekarang mitigasinya sangat baik. Ya, jumlah kebakaran dan sebagainya itu jauh menurun dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya.
7: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menyebutkan kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau secara keseluruhan mengalami penurunan. Namun, satu titik kebakaran terjadi di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan yang masih menjadi perhatian karena kebakaran telah berlangsung sekitar 26 hari dan menghanguskan lebih dari 280 hektar lahan.
9: Garis besarnya adalah bagaimana kekuatan kolaborasi ini mulai dari pra bencana, kita sudah melakukan upaya-upaya mitigasi, membuat embung, sekat kanal, dan lain sebagainya.
7: Selain melakukan pemadaman, pemerintah bersama aparat juga mulai menangani dampak karhutla terhadap masyarakat. Pemerintah, TNI, Polri, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat harus berada dalam satu ekosistem kerja sama. Kompleksitas persoalan lingkungan membuat penyelesaian tidak mungkin dilakukan oleh satu instansi. Dari Kabupaten Kampar, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyalurkan bantuan logistik dan 20 perangkat internet Starlink untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
10: Pasca gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu, bantuan terus mengalir dari berbagai pihak. Salah satunya dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang mengirimkan bantuan berupa makanan, selimut, obat-obatan, dan kebutuhan logistik lainnya. Bantuan itu diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi, Vivi Aleida Yahya, mewakili Menteri Komunikasi Digital Mutia Hafiz kepada Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Badan Penghubung NTT di Jakarta, Christine Edita Mau. Kepada para awak media, Vivi menegaskan selain bantuan logistik, pihaknya juga menyerahkan 20 perangkat komunikasi Starlink. Perangkat tersebut diharapkan dapat membantu memperlancar konektivitas komunikasi di wilayah terdampak bencana.
3: Insya Allah apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
10: Sementara itu, Christine Edita Mau menyatakan bantuan yang dapat dikirim pada hari ini mencapai 8,6 ton karena keterbatasan kapasitas di wilayah tujuan. Dan ia juga menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak Komdigi serta BNPB Pusat untuk pengiriman bantuan lainnya. Dan bantuan dari Komdigi ini dapat disalurkan dan dibagikan langsung kepada masyarakat yang terkena bencana. Christine juga menjelaskan bantuan

0: keterbatasan kapasitas di sana juga gitu. Jadi untuk sisanya itu nanti kami akan terus berkoordinasi dengan Komdigi, dengan BNPB pusat.
1: Menurutnya wilayah Maumere terdapat satu desa yang terdampak gempa. Selain itu dampak gempa juga dirasakan di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur, di mana hingga saat ini gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah terdampak. Sementara khusus di Maumere, kondisi listrik sudah kembali menyala. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Jawa Timur mengirim 64,4 ton bantuan untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur berupa kebutuhan logistik, obat-obatan, dan tim trauma healing. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
3: Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Timur kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan sebanyak 64,4 ton untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan dikirim berisi berbagai kebutuhan, meliputi obat-obatan, bahan permakanan, perlengkapan mandi maupun kebutuhan bayi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk nyata semangat persaudaraan dan kegotong royongan antar daerah. Dukungan bantuan kemanusiaan untuk NTT ditargetkan hingga mencapai lebih dari 100 ton sesuai kebutuhan di lapangan.
4: Kita sih punya target sampai dengan 100 ton yang bisa kita support. Cukup banyak yang kita kirim terkait dengan obat-obatan, terkait dengan permakanan, terkait dengan pakaian dan peralatan anak-anak perempuan dan peralatan mandi. Jadi obat-obatan ini sudah diidentifikasi dari 6 orang tim dokter yang sudah kita kirim tanggal 17 pagi.
3: Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menuturkan, bantuan yang dikirimkan merupakan yang kedua, setelah sebelumnya mengirimkan bantuan logistik seberat 8 ton.
5: Teman-teman di kabupaten kota, mungkin kalau memang ada yang bisa didonasikan ke NTT dan ada yang berkenan untuk bergabung untuk pengiriman barang, kita jadikan satu pada pengiriman. Ini adalah bentuk komitmen untuk kota Jawa Timur atas perintah Ibu Gubernur, kita terus menggalang bantuan untuk melihat NTT pasca gempa.
3: Pemprov Jatim juga terus memetakan kebutuhan lain yang diperlukan dalam proses tanggap darurat, termasuk kemungkinan penambahan posko, dapur umum, serta relawan. Ani Hasana melaporkan.
2: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keselamatan pelayaran. Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
6: Namun kami tidak berhenti di situ saja. Terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance.
7: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan dalam beberapa waktu terakhir. Keempatnya yakni KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yesus.

Namun kami tidak berhenti di situ saja, terhadap operator kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance. Audit terhadap seluruh armada, serta tindakan perbaikan wajib, pembatasan operasi, hingga pelarangan berlayar apabila ditemukan ketidaksesuaian. Kami juga menginstruksikan perbaikan sistem proteksi kendaraan pada seluruh armada, sertifikasi dan diversifikasi oleh personel kompeten dan diversifikasi oleh marine inspector. Pesan kami jelas bahwa

0: jika pembenahan pengawasan tidak segera dilakukan.
1: Kalau seperti ini tata kelola kita mengurus laut seperti yang disampaikan oleh Bu Dirut tadi, jadi wajarlah Pak Safei. Tidak sama antara manifest dengan jumlah orang yang Bapak evakuasi.

0: GRRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Bank Indonesia memotivasi Gen Z untuk ikut melestarikan karya-karya kreatif Indonesia berbasis budaya melalui usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Keberlanjutan UMKM menghadapi tantangan regenerasi, terutama pada UMKM yang bergerak di sektor keterampilan dan budaya seperti wastra dan kriya. Karenanya perlu peran generasi muda atau Gen Z

0: Indonesia Thomas Ciwandono menyampaikan hal tersebut dalam talk show bertema peran anak muda dalam mendorong inovasi dan kewirausahaan di pameran karya kreatif Indonesia 2026 di Jakarta hari ini.
1: Disinilah generasi muda memiliki peran yang sangat amat penting. Wastra, kriya, dan berbagai produk berbasis budaya Indonesia memiliki kekuatan pada autentisitasnya. Di tengah generasi muda, kekuatan tersebut dapat dikembangkan menjadi produk yang semakin relevan, memiliki nilai tambah lebih tinggi, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Deputi

0: menjadi wira usaha baru. Pada kesempatan yang sama, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, pemerintah sudah menyusun rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 yang antara lain menyasar generasi muda untuk menjadi aktor utama dalam ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. Hal itu tercermin dalam perluasan subsektor ekonomi kreatif berupa kreativitas berbasis seni budaya, desain, dan kreativitas berbasis teknologi digital.
1: Presiden mengeluarkan Perpres tentang Rindekraf 2026-2045, rencana induk ekonomi kreatif atau master plan-nya ekonomi kreatif nasional. Di dalam situ dulu 17 subsektor, kini dirubah menjadi 20 subsektor ekonomi kreatif. Ada yang berbasis kreativitas berbasis seni dan budaya, ada yang kreativitas berbasis desain, ada kreativitas berbasis teknologi dan digital, dan kreativitas berbasis media.
0: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menambahkan, rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 juga mencantumkan kerjasama dan koordinasi dengan kementerian lembaga negara untuk mengembangkan ekraf ke depan, di antaranya dengan Bank Indonesia terkait strategi pendanaan dan pembiayaannya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat diplomasi kebahasaan melalui Festival Handai Indonesia 2026 sebagai wadah apresiasi bagi warga negara asing yang mempelajari bahasa, budaya, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Rini Hairani.
3: Kepada seluruh penerima penghargaan,
4: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyelenggarakan acara Festival Handai Indonesia 2026 di Plaza Insan Berprestasi Komplek Kemendikdasmen, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan istilah handai dipilih untuk menggambarkan hubungan persahabatan antara Indonesia dan masyarakat dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-6, handai bermakna kawan atau teman. Menurutnya, Festival Handai Indonesia menjadi ajang apresiasi bagi para handai Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia, sekaligus memahami peradaban, masyarakat, dan juga kebudayaan Indonesia. Ia mengatakan Handai Indonesia memiliki peran penting dalam memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat internasional melalui kemampuan berbahasa sekaligus pemahaman terhadap kehidupan dan kebudayaan Indonesia.
5: Hadirin yang kami muliakan, mungkin ada yang bertanya, mengapa kita namai dengan handai? Barangkali akan bisa menjawab, tadi sudah dijelaskan secara singkat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-6, handai bermakna kawan, teman. Kami tidak menyebut saudara-saudara sebagai mitra atau pemangku kepentingan. Mengapa? Sebab hubungan yang kita bina dan kembangkan bukanlah hubungan transaksional, melainkan hubungan persahabatan.
4: Sementara itu, dalam laporannya, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen Hafidz Muksin mengatakan, festival tersebut merupakan bentuk apresiasi yang bersifat kompetitif sehingga para handai Indonesia, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia, memiliki wadah sekaligus kesempatan untuk menunjukkan hasil belajar bahasa Indonesia.
6: Dan penginternasionalan bahasa Indonesia melalui jalur pendidikan yang efektif. Kedua, Festival Handai Indonesia adalah ajang apresiasi bagi para sahabat Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia serta memahami peradaban, masyarakat, dan kebudayaan Indonesia.

0: mengenai budaya masyarakat Indonesia.
1: Sebuah bahasa hidup karena dituturkan. Dan kini bahasa Indonesia dituturkan jauh melampaui batas negeri. Saya percaya dengan semakin banyaknya handai Indonesia di luar negeri, jembatan persahabatan akan semakin kokoh.
0: Apresiasi juga disampaikan Duta Besar Laos untuk Indonesia, Kang Feung Pang Taksai. Ia berharap kelas bahasa Indonesia bagi diplomat terus dilaksanakan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak diplomat negara sahabat.
2: Bagi kami, mempelajari bahasa Indonesia bukan hanya tentang menambah kemampuan berbahasa.
0: Sebanyak 542 warga negara asing dari 79 negara mengikuti Festival Handai Indonesia 2026 yang diselenggarakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud. Tahun ini Festival Handai Indonesia menggelar 5 kategori lomba, yakni bersastra, berpidato, berpantun, berpuisi, serta bernyanyi. Dari 542 peserta, Dewan Juri menetapkan 25 finalis yang berasal dari 21 negara, di antaranya berasal dari Afghanistan, Australia, Botswana, Filipina, Georgia, India, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Mesir, Nigeria, Palestina, Republik Demokratik Kongo, Sudan, Thailand, Timur Leste, dan Uzbekistan. Dari Jakarta, Dina Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Brazil mengusulkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menggelar sidang luar biasa Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva mengatakan usulan tersebut untuk mempercepat upaya perdamaian global, khususnya konflik Rusia dan Ukraina. Konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang telah mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi global. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Voli Putra Indonesia mengevaluasi kemenangan 3-0 atas Kamboja dalam laga persahabatan di Phnom Penh Rabu lalu. Pertandingan tersebut menjadi bagian dari persiapan sekaligus seleksi pemain menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Indonesia menang 3 set langsung dengan skor 25-18, 28-26, dan 25-19. Tim pelatih juga menurunkan 18 pemain untuk melihat kesiapan skuad menghadapi ajang 4 tahunan tersebut. Asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Nur Widayanto, mengatakan evaluasi difokuskan pada servis dan blok. Ia berharap servis yang lebih akurat dapat memudahkan pertahanan Indonesia dalam membendung serangan lawan.
4: Ya, untuk evaluasinya kita akan mencoba memperbaiki dari sisi servis dan blok. Untuk kualitas servis diusahakan seakurat mungkin. Nah, kalau sudah akurat, nanti kita tinggal membenahi bloknya. Jadi harapan kita kalau servis kita sudah menyulitkan atau menekan lawan, itu harus memudahkan bloker kita untuk membendung serangan. Nah, itu.

juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ya, pendengar, demikian tadi kita ikuti bersama penyampaian warta berita bersama Fadjar Nugroho dari Pro 1 Pro 3 Nasional, dan kembali lagi bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Senang sekali di suasana malam minggu ini, saya Bung Agus masih terus hadir memberikan kehangatan dengan pilihan lagu dan juga informasi menarik ya. Tetaplah di 97,1 MHz Kanal Informasi dan Inspirasi dari Radio Republik Indonesia, Wamena.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?
0: Anakku,

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro 1.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Weh, cupu.
1: Sada pusal apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara zat terus.
0: Kau pusal itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sus tilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya pakai kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama mati saja sudah.

Ya, masih dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua, pendengar. Dan pastinya kami masih coba berikan kehangatan ya dengan pilihan lagu-lagu terbaik. Mudah-mudahan terhibur di malam hari ini, malam makin larut, tapi kebersamaan kita masih cukup panjang ya. Hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Pukul 22 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Satu koleksi lagi terindah saya coba hadirkan ya. Lagu yang cukup viral. Siapa lagi kalau bukan Guns N' Roses ya. November Rain.

0: Saudara pendengar, telah terjadi bencana alam di beberapa titik di tanah air diakibatkan curah hujan yang tinggi saat ini.
1: Bencana adalah teguran Tuhan agar manusia lebih mencintai lingkungan. Harta tak akan berguna jika alam telah tiada. Sayangi alam agar alam menyayangi kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah, parang?
2: Iya.
1: Gergaji, korek api. Untung rokok.
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini? Ah, tidak.
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

Dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Penegara. Anda masih menikmati siaran kami di 97,1 MHz ya. Mudah-mudahan terhibur di kesempatan malam hari ini. Malam makin larut dan kebersamaan kita masih akan terus berlangsung hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Kita nikmati Keisha dengan Di Sampingku Selamanya.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjam duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Tunggu, Mas. Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
1: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia nggak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, tak terasa ya sudah pukul 23 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Itu tandanya kita harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Iya, nanti kan kembali Pro 1 akan kembali mengudara di esok pagi ya, dimulai pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Selamat malam saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran dari Radio Republik Indonesia Wamena untuk hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026. Sebelum berpisah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Agustinus Pagining mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan kami mohon pamit, sesaat lagi RR Wamena akan menghilang dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa besok pagi, dan terimalah salam sekali di udara, tetap di udara merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

juga dibuat menggunakan besi tipis. Pikon berbeda dengan alat musik pada umumnya yang menghasilkan suara-suara merdu. Pikon menghasilkan nada-nada kromatik cenderung mirip suara burung, air, angin, atau suara-suara lain di sekitar kita. Pikon memiliki panjang kurang lebih 5,2 cm. Umumnya dimainkan oleh kaum pria untuk mengisi waktu-waktu senggang atau istirahat setelah bekerja. Instrumen yang dimainkan tidak jarang menyatakan rasa cinta kepada pasangan serta lekat kaitannya dengan kejadian sehari-hari masyarakat Pegunungan Tengah Papua. Kenali budaya sendiri agar tetap lestari. Salam budaya dari Radio Republik Indonesia.

Sali, pakaian adat perempuan Balim yang belum menikah dari Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia bagian timur. Sali terbuat dari sejenis tumbuhan, masyarakat setempat biasa menyebutnya tumbuhan kem. Seiring perkembangan zaman, sali yang dulunya hanya berwarna coklat mirip daun kering, kini diberi warna sesuai kebutuhan agar lebih menarik. Karena sali dikhususkan untuk perempuan yang belum menikah, maka setelah menikah akan dilaksanakan upacara khusus oleh keluarga perempuan untuk melepas sali dari masa lajang dan diganti dengan yokal. Yokal masih sama dengan sali, hanya saja yokal terbuat dari anyaman serat atau kulit kayu pohon tertentu seperti beringin atau pohon lainnya. Kenali budaya sendiri agar tetap lestari. Salam budaya dari Radio Republik Indonesia.

Selamat pagi pendengar, kebersamaan kita di suasana pagi yang teduh dan cukup dingin di hari yang baru, hari Minggu 23 Agustus 2026. Ya, kiranya Anda sudah terbangun dari lelapnya tidur di malam hari. Namun tahukah Anda bahwa ketika semalaman terlelap dalam tidur yang nyenyak juga dibuai dengan mimpi-mimpi yang indah? Ya, tentu ada sosok pribadi yang senantiasa menyertai sepanjang malam, bahkan sedetik pun tidak membiarkan kita. Untuk itu, jangan lupa senantiasa menaikkan ungkapan syukur dan juga pujian serta mohon ampunannya kepada Sang Pencipta agar hidup lebih hidup dan semua rutinitas hari Minggu ini boleh berjalan sesuai rencana. Dan kebersamaan kita pagi ini kami akan menghadirkan sejumlah mada pujian hingga jelang warta berita sepekan pada pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Pendengar bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Wamena, pagi ini kami cukupkan untuk mada pujian, dan kita akan lanjut dengan informasi-informasi sepekan yang dikemas untuk berita Papua Pegunungan sepekan.

Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan lintas berita Papua Pegunungan sepekan. Tutup pameran pembangunan Papua Pegunungan, Gubernur tekankan visi misi. HUT RI ke-81 di Kabupaten Jayawijaya berlangsung aman. Sebanyak 750 personil gabungan dikerahkan. Selengkapnya bersama saya Adem Benente, inilah lintas berita Papua Pegunungan sepekan edisi Minggu 23 Agustus 2026.

0: Berita pertama, Gubernur Papua Pegunungan Dr. John Tabo yang diwakili Sekda Wasuok siap secara resmi menutup pameran pembangunan Provinsi Papua Pegunungan tahun 2026 di Wamena pada Kamis 14 Agustus 2026. Dalam sambutan penutupan, Gubernur John Tabo menegaskan pameran pembangunan mini tersebut menjadi cerminan perjalanan satu tahun kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Dr. Ones Pahabol, sekaligus menjadi ruang informasi sosialisasi informasi aktual pembangunan di provinsi yang baru dimekarkan tersebut. John Tabo menjelaskan seluruh program pembangunan diarahkan untuk mewujudkan visi Papua Pegunungan bersinar, yaitu Papua Pegunungan yang berdaya saing, religius, sinergi, inovatif, nyaman, dan aman. Visi tersebut, kata dia, bukan hanya kalimat dalam dokumen pemerintahan, melainkan harus menjadi arah kerja bersama. Untuk mewujudkan visi itu, John Tabo menekankan pentingnya kekuatan tiga tungku, yaitu adat, agama, dan pemerintahan. Ketiga unsur tersebut harus berjalan bersama, berintegrasi, saling menghormati, dan saling menguatkan. Pada aspek pembangunan manusia, Gubernur menyebut pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, perlindungan sosial, serta ruang bagi pemuda dan perempuan harus terus diperkuat. Ia menegaskan pemerintahan harus hadir dengan wajah yang melayani, bukan hanya memerintah, dan tidak boleh ada masyarakat yang merasa ditinggalkan. Di tengah isu keamanan yang sempat mencekam, Pemprov Papua Pegunungan sukses gelar upacara HUT RI ke-81 tahun 2026 yang dipusatkan di lapangan pendidikan Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Laporan disampaikan Roni Hisage.
1: Upacara penurunan bendera Sang Merah Putih dalam rangka memperingati HUT.
2: Kami harap situasi dan keamanan terus kita jaga. Isu-isu di media sosial itu.
3: Meskipun sempat beredar isu keamanan yang meresahkan masyarakat menjelang peringatan HUT RI tahun ini, Pemprov Papua Pegunungan sukses menggelar upacara bendera detik-detik proklamasi kemerdekaan RI ke-81 tahun di lapangan pendidikan Wamena Senin 17 Agustus kemarin. Bertindak sebagai komandan upacara Selifter Donggari dari Polres Jayawijaya, petugas pembawa baki Mika Bogum dari SMA Negeri 1 Karubaga di Kabupaten Tolikara, pembentang bendera Paskalis Faluk dari SMA Negeri Kurulu, sementara penggerak bendera Sardi Pabika dari SMK Yapis dan Ricardo Febrian Wetipo dari SMA Negeri 1 Wamena. Sementara itu, Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Dr. John Tabo bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam arahannya, Gubernur John Tabo memberikan apresiasi kepada seluruh anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka 2026 yang telah tampil sempurna dalam menunaikan tugas pengibaran Sang Saka Merah Putih tersebut. Selain itu, Gubernur juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga situasi yang kondusif sebab banyak isu ancaman keamanan yang sempat beredar di media sosial, namun upacara dapat terlaksana dengan aman. Akan tetapi, ia tetap mengajak untuk selalu mewaspadai atas berbagai informasi yang masih berkembang di tanah Papua.
2: Kami harap situasi dan keamanan terus kita jaga. Isu-isu di media sosial itu kita jangan anggap enteng, tetapi tetap kita berdoa, semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Mereka itu juga manusia. Tuhan pasti merubah juga pikiran mereka, pasti Tuhan akan berubah. Oleh karena itu, tetap tenang, kita melaksanakan upacara ini dengan baik dan berhikmat. Semoga semua apa yang kita lakukan hari ini semuanya semata-mata di dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang saya kasihi para peserta upacara pengibar bendera, sangat sempurna. Tahun lalu juga sangat sempurna. Hari ini sangat sempurna. Tuhan Yesus berkati. Walaupun provinsi yang baru lahir, tapi adik-adik saya sudah kelihatan sudah siap menghadapi tantangan. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Kita mengucap syukur karena usia bangsa kita sudah mencapai 81 tahun. Terus berkembang ke depan. Kami harap supaya tahun ke depan lagi lebih bagus lagi.
3: Sementara itu, anggota Paskibraka yang berperan sebagai pembawa baki pada pengibaran Sang Saka Merah Putih pagi kemarin, yakni Mika Bogum, mengaku kagum dirinya bisa terpilih untuk menjadi pembawa baki pada peringatan HUT RI tingkat Provinsi Papua Pegunungan. Wanita asal SMA Negeri Karubaga di Kabupaten Tolikara ini juga mengakui kebanggaan tersebut dilengkapi dengan salah satu wanita yang terpilih bukan hanya sebagai anggota Paskibraka, tapi juga tugas krusial dalam detik-detik proklamasi, yaitu sebagai pembawa baki.
4: Tidak tahu akan ada di sini dan babak, tapi Tuhan baik. Membuka jalan.
5: Iya, jauh sekali loh dari SMA Negeri 1 Karubaga. Ya, jadi selama pelatihan berapa lama?
4: Selama kita latihan di Tolikara, mulai bulan Juli. Habis itu saya ke sini bulan Juni. Pas kita latihan, kita seleksi, kakak pelatih dong izinkan saya untuk ke sini.
5: Ya.
4: Baru saya datang. Saya sangat bersyukur banget kepada Tuhan. Senang banget. Dari dulu saya ingin ikut di provinsi. Saya pengen sekali dari jadi pas kita latihan kita ini ditunjukkan untuk mewakili. Jadi saya senang.
3: Demikian Roni Hisage melaporkan.

0: Upacara penurunan bendera HUT RI ke-81 Papua Pegunungan dipimpin oleh Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Dr. Ones Pahabol.
1: Upacara penurunan bendera Sang Merah Putih dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia yang dipusatkan di Lapangan Pendidikan Wamena Senin 17 Agustus 2026 berlangsung dengan hikmat dan sukses. Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol bertindak sebagai inspektur upacara penurunan bendera tersebut. Dalam arahannya, Wakil Gubernur menyampaikan rasa syukur yang mendalam kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan penyertaannya sehingga seluruh rangkaian upacara baik pengibaran bendera hingga penurunan dapat berjalan dengan aman, lancar, dan sukses. Wakil Gubernur menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil dari penyertaan Tuhan, serta dukungan doa dan uluran tangan dari seluruh masyarakat di 8 kabupaten seprovinsi Papua Pegunungan.
2: Pertama-tama puji dan syukur karena Allah baik, karena hari ini sampai dengan jam ini kita sukses. Sukses itu bukan kekuatan kami manusia, tapi sukses itu milik Tuhan diberikan oleh manusia, ciptanya. Sehingga tadi pagi sampai siang, Bapak Gubernur pimpin upacara di tempat yang sama dan penurunan hari ini sudah selesai. Satu kemajuan yang luar biasa. Walaupun ada informasi-informasi, tapi hari ini terselesai dengan baik jam ini, sehingga kami juga sampaikan terima kasih, uluran tangan dan doa kepada semua masyarakat kita Papua Pegunungan, 8 kabupaten yang ada di provinsi ini.
1: Lebih lanjut, Wakil Gubernur Ones Pahabol juga mengapresiasi situasi kondusif pada 8 kabupaten di Papua Pegunungan. Kendati sebelumnya sempat beredar isu ancaman keamanan, namun hal tersebut tidak terlalu signifikan dan seluruh agenda perayaan HUT RI dapat dituntaskan dengan baik. Secara khusus, apresiasi tinggi juga ditujukan kepada para anggota pasukan pengibar bendera pusaka. Wagub berharap pembentukan karakter dan kedisiplinan yang didapatkan selama masa pelatihan singkat ini dapat menjadi modal berharga bagi para generasi muda untuk melangkah ke jenjang yang lebih tinggi di masa depan. RRI Wamena, Supriyadin, melaporkan.

0: HUT RI ke-81 di Kabupaten Jayawijaya juga berlangsung aman. Sebanyak 750 personel gabungan dikerahkan. Laporan Afrianti Marbun.
1: Bupati Jayawijaya Atenius Murib SHMH mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Upacara yang berlangsung di halaman kantor Bupati Jayawijaya pada Senin 17 Agustus 2026 berjalan aman, tertib, dan lancar dengan melibatkan TNI Polri, ASN, serta unsur Forkopimda. Bupati Atenius Murib mengatakan pelaksanaan peringatan kemerdekaan dapat berjalan baik tanpa adanya gangguan dari luar. Ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah hadir dan berpartisipasi dalam perayaan HUT kemerdekaan RI tingkat Kabupaten Jayawijaya. Bupati berharap di usia ke-81 tahun, Indonesia semakin dewasa dalam melaksanakan pembangunan termasuk di Provinsi Papua Pegunungan dan juga Kabupaten Jayawijaya.
2: Pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026 dapat kami selenggarakan dengan baik dan lengkap dimulai dari jam 8 tadi, melibatkan seluruh stakeholder yang ada di Jayawijaya, baik TNI, Polri, dan ASN, serta seluruh Forkopimda yang ada. Kami laksanakan upacara dalam kondisi baik, aman, dan lengkap. Dan terima kasih kepada semua yang telah datang untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 di tahun 2026. Dan doa harapan kami di usia yang ke-81 tahun semakin dewasa, semakin kuat, dan pembangunan di Papua segera khusus di Jayawijaya dapat terbangun sebagai moto kepada Jayawijaya. Kota Hano, Kebuluk, Moto Hano, hari ini baik, hari esok harus lebih baik lagi.
1: Sementara itu, Dandim 1702 Jayawijaya, Letkol Infantri Ilham Daturamang mengungkapkan, pada pagi hari terjadi aksi penyerangan di wilayah distrik Asologaima, tepatnya di Polsek dan Pos Yonif 725 Woroagi. Namun, aksi tersebut dapat segera diantisipasi oleh aparat gabungan TNI dan Polri sehingga tidak berkembang. Dandim memastikan tidak ada korban baik dari masyarakat maupun aparat keamanan. Untuk mengantisipasi adanya gangguan keamanan, aparat gabungan telah menyiagakan sekitar 750 personel yang disebar di seluruh lokasi. Pengamanan juga diperkuat dengan kendaraan taktis Barakuda milik Kodim 1702 Jayawijaya.
3: Terkait pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, memang pasca kemarin penembakan di FLB, kemudian ada ancaman dari kelompok-kelompok tertentu yang ingin menggagalkan acara kegiatan upacara ini. Kami dari aparat keamanan, baik itu TNI maupun Polri, sudah bersinergi untuk mengamankan seluruh kegiatan. Jadi seluruh kegiatannya kita pengamanan, kita libatkan 750 personil dengan mengenakan pamkota dan pam kegiatan untuk pelaksanaan masing-masing kegiatan tersebut. Kita juga mengerahkan seluruh kendaraan taktis kita yang ada di sini untuk menjamin keamanan, baik itu pelaksanaan upacara sendiri maupun keamanan kota Wamena. Kalau memang kita dapat informasi ada gangguan dari kelompok tertentu, memang kita dengar ada beberapa bunyi tembakan, tapi sampai dengan saat ini sudah bisa diatasi oleh pihak keamanan dan alhamdulillah tidak ada korban baik masyarakat maupun TNI Polri. Dan semua situasi di Kimbimi sudah sekarang kondusif aman. Gabungan seluruh TNI Polri 750 orang.
1: Lebih lanjut, Dandim Ilham menegaskan berbagai langkah antisipasi telah dilakukan menyusul adanya informasi mengenai potensi gangguan keamanan. Dengan kesiapan personel dan pengamanan di seluruh titik, pelaksanaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Jayawijaya dapat berlangsung aman dan lancar. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: pimpin upacara HUT RI ke-81 Kabupaten Tolikara, Bupati Willem Wandik mengajak masyarakat di Tolikara untuk menjaga serta jalin persatuan. Laporan Epifania Reyaan.
4: Pemerintah Kabupaten Tolikara menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Merah Putih Karubaga Senin 17 Agustus 2026. Bupati Tolikara Willem Wandik Esos bertindak sebagai inspektur upacara. Prosesi pengibaran bendera merah putih berlangsung tertib dan hikmat diikuti jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, anggota DPRK, pimpinan OPD, ASN, TNI Polri, serta masyarakat. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang dilaksanakan di 5 wilayah distrik, tahun ini seluruh rangkaian upacara dipusatkan di ibu kota Kabupaten Tolikara di Karubaga. Kebijakan tersebut mempertimbangkan faktor cuaca, kendala internal, serta perkembangan situasi keamanan di sejumlah wilayah. Bupati Willem Wandik mengatakan, dinamika yang sempat terjadi di Kanggime beberapa pekan sebelumnya janganlah mengurangi semangat masyarakat dalam memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, HUT ke-81 RI harus menjadi momentum memperkuat persaudaraan, persatuan, dan kedamaian di Tolikara. Pengibaran bendera dipercayakan kepada Paskibra putra-putri terbaik Tolikara yang sebelumnya menjalani pembinaan dari Polres Tolikara. Peringatan semakin meriah dengan atraksi para layang dari Bukit Tagalak Paga Distrik Wugi, penampilan formasi Paskibra, serta pertunjukan Toli Bermasmur yang dibawakan pelajar SD dan SMP menggunakan alat musik ukulele dengan lagu-lagu kebangsaan dan lagu rohani. Rangkaian kegiatan juga diwarnai dengan perayaan ulang tahun Bupati Willem Wandik yang ke-51, ditandai dengan pemotongan kue bersama jajaran pemerintah daerah dan peserta upacara. Bupati Willem Wandik mengajak seluruh masyarakat menjadikan semangat kemerdekaan sebagai kekuatan bersama untuk menjaga keamanan, persatuan, dan mendukung pembangunan. Dengan persatuan dan kebersamaan, Tolikara diharapkan terus bergerak menuju daerah yang aman, maju, dan sejahtera. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Rehan melaporkan.
0: Semangat merah putih berkobar di Kabupaten Nduga. Dandim 1706 Nduga menghadiri upacara HUT RI ke-81. Laporan Fajar Rahman.
5: Pemerintah Kabupaten Nduga menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan kantor Bupati Nduga. Upacara yang dimulai pukul 9.30 itu dipimpin langsung Bupati Nduga, Yoas Beon, dan berlangsung hikmat serta penuh semangat kebangsaan. Turut hadir Dandim 1706 Nduga, Letkol Infantri Ardian Kristiawan, Polres Nduga Kompol Erol Sudrajat, serta para pimpinan OPD Kabupaten Nduga. Pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh Paskibraka Kabupaten Nduga yang menjalankan tugas dengan lancar dan penuh disiplin dalam persiapannya. Kodim 1706 Nduga dipercaya sebagai koordinator sekaligus turut membina dan melatih anggota Paskibraka. Dandim 1706 Nduga, Letkol Infantri Ardian Kristiawan mengatakan momentum kemerdekaan harus menjadi sarana memperkuat persatuan, menumbuhkan nasionalisme, dan melanjutkan perjuangan para pahlawan melalui karya nyata bagi masyarakat. Ia juga mengapresiasi para anggota Paskibraka, pelatih, dan pembina yang telah bekerja keras hingga pelaksanaan upacara di Kabupaten Nduga berlangsung aman, tertib, dan hikmat. Momentum tersebut sekaligus memperlihatkan sinergi TNI Polri, pemerintah daerah serta masyarakat dalam menjaga persatuan dan semangat merah putih di tanah Papua.

0: Bupati Induga menyerahkan SK CPNS formasi tahun 2024 pada momentum HUT ke-81 Republik Indonesia. Laporan Afrianti Marbun.
1: Momentum peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Duga menjadi sejarah penting bagi para CPNS formasi tahun 2024. Bupati Duga Yoas Beon SIP secara resmi menyerahkan surat keputusan atau SK CPNS kepada peserta yang telah menyelesaikan proses penetapan nomor induk pegawai atau NIP. Bupati Yoas Beon mengatakan SK CPNS bukan sekedar dokumen administrasi, tetapi merupakan amanah dan juga tanggung jawab untuk mengabdikan diri kepada negara dan masyarakat. Ia berharap kehadiran CPNS Formasi 2024 dapat memberikan warna baru dalam birokrasi pemerintah Kabupaten Duga, sekaligus memperkuat pelayanan publik dan mendukung berbagai program pembangunan daerah. Dari total 480 peserta yang mengikuti proses penetapan NIP, sebanyak 421 orang telah menerima SK CPNS. Sementara itu, 8 orang masih dalam proses perbaikan dan verifikasi dokumen, 45 orang dalam proses revisi di Kementerian Pan-RB, 2 orang mengundurkan diri, 1 orang meninggal dunia, dan 1 orang tercatat sebagai ASN aktif, serta 2 orang belum melengkapi berkas penetapan NIP. Bupati Yoas Beon juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala BKPSDM Kabupaten Duga beserta seluruh jajaran yang telah bekerja keras menangani proses administrasi, verifikasi hingga penetapan NIP CPNS Formasi 2024. Bupati Induga menegaskan kepada para CPNS yang telah menerima SK diharapkan segera menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di Kabupaten Induga. RRI Wamena, Afrianti Marbun, melaporkan.
0: Anggota DPR Papua Pegunungan memfasilitasi 31 anak jalanan bersekolah di Jayapura. Laporan Epifani Areyaan.
2: Memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, anggota DPR Provinsi Papua Pegunungan Francina Dabi mengambil langkah nyata membantu anak-anak jalanan di Kabupaten Jayawijaya mendapatkan akses pendidikan yang layak. Sebanyak 26 anak kembali diberangkatkan ke Jayapura pada Senin 17 Agustus 2026 untuk melanjutkan pendidikan. Ke-26 anak tersebut berasal dari 8 kabupaten di wilayah Papua Pegunungan. Francina menjelaskan keberangkatan dilakukan dalam 2 gelombang, di mana sebelumnya 5 anak telah diberangkatkan lebih awal dan kini mulai aktif bersekolah di Jayapura. Dengan tambahan 26 anak pada momentum HUT kemerdekaan Republik Indonesia, total terdapat 31 anak yang difasilitasi untuk mendapatkan pendidikan. Francina mengatakan langkah tersebut merupakan upaya memutus rantai kemiskinan sekaligus memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak yang selama ini hidup dan bekerja di jalanan kota Wamena. Ia juga menyebut sebagian anak sebelumnya bertahan hidup dengan melakukan pekerjaan kecil seperti mengelap kendaraan, bahkan tidur di emperan toko di kawasan Mall Wamena. Francina berharap dukungan dan doa masyarakat agar anak-anak tersebut dapat tumbuh menjadi generasi yang berkarakter, berbakti kepada bangsa dan negara, serta mampu membangun Papua dan Indonesia di masa depan. Melalui program ini, diharapkan angka anak putus sekolah di wilayah Papua Pegunungan dapat ditekan sekaligus membuka kesempatan bagi anak-anak untuk meraih pendidikan dan masa depan yang lebih baik. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Enam anggota DPRK jalur pengangkatan ambil sumpah janji. Bupati Induga mengingatkan untuk menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Laporan Fajar Rahman.
3: 6 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Duga melalui mekanisme pengangkatan resmi mengucapkan sumpah dan janji masa bakti 2025-2030. Pengambilan sumpah dan janji berlangsung di kantor Bupati Duga Distrik Kenyam, dihadiri Bupati Duga Yoas Peon SIP bersama unsur Forkopimda, Sekda, serta pimpinan OPD Kabupaten Duga. Keenam anggota DPR Kanduga jalur pengangkatan tersebut yakni Evina Dimie, Pitalus Dimie, Lasni Giri, Elinus Kwijangge, Robert Kwijangge, dan Lenus Kwijangge. Pelantikan dilaksanakan berdasarkan instruksi Gubernur Papua Pegunungan nomor 960 tahun 2026. Dalam sambutannya, Bupati Yoas menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya pelantikan meski sebelumnya sempat mengalami keterlambatan akibat persoalan teknis yang harus diklarifikasi kepada Gubernur Papua Pegunungan. Bupati menegaskan keterlibatan tersebut tidak mempengaruhi keabsahan hukum maupun legalitas keenam anggota DPRK yang telah dilantik. Ia juga mengingatkan DPRK memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah daerah, terutama dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Sehingga Bupati berharap para anggota DPRK dapat menjalankan sumpah dan janji dengan penuh tanggung jawab, mengutamakan kepentingan masyarakat, serta menjaga integritas dalam setiap kebijakan. Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci mempercepat pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pelantikan 6 anggota DPRK jalur pengangkatan sekaligus menjadi momentum bagi lembaga legislatif Nduga untuk segera menjalankan tugas dan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah demi kepentingan masyarakat.

0: Pemkap Langit Jaya, tuntutan mahasiswa pendataan Simalaya, KTP, bantuan studi dan pemondokan disorot. Laporan Epifania Reyaan.
1: Pemerintah Kabupaten Langit Jaya memberikan penjelasan terkait aspirasi Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Lani atau HIPMA Lani Sejawa dan Bali yang mempersoalkan pendataan mahasiswa melalui aplikasi Simalaya, bantuan studi akhir, serta pembiayaan pemondokan mahasiswa di kota studi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langit Jaya, Saiman Yigi Balom, mengatakan aplikasi Simalaya dibuat untuk memperbaiki sistem pendataan mahasiswa agar lebih akurat, transparan, dan dapat diverifikasi. Menurut Saiman, sebelum pendataan banyak bergantung pada koordinator wilayah atau korwil, sehingga terdapat mahasiswa yang tidak terdata untuk menerima bantuan. Melalui Simalaya, mahasiswa dapat mendaftarkan data secara mandiri. Salah satu persyaratan utama adalah memiliki KTP Langit Jaya untuk memastikan bantuan diberikan tepat sasaran. Terkait pemondokan mahasiswa, Saiman menjelaskan kebijakan pembatasan biaya dilakukan berdasarkan temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Pemkab Langit Jaya tetap memberikan bantuan pemondokan, namun menetapkan batas maksimal Rp40 juta per tahun. Sementara bantuan studi akhir diberikan sesuai jenjang pendidikan, yakni Rp5 juta untuk D1 hingga D4, Rp3 juta untuk S1, Rp15 juta untuk S2, dan Rp25 juta untuk S3. Saiman menegaskan bantuan tersebut diberikan untuk meringankan beban mahasiswa dan orang tua, bukan untuk menanggung seluruh biaya pendidikan. Sementara itu, Bupati Langit Jaya Aletinus Yigi Balom meminta HIPMA Langit Jaya dan seluruh korwil segera menyerahkan data mahasiswa yang belum memiliki KTP Langit Jaya. Data tersebut diperlukan untuk memudahkan perekaman KTP secara kolektif di kota-kota studi. Aletinus juga menegaskan program Langit Jaya Sehat tetap berjalan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah, yang meminta mahasiswa memahami kondisi anggaran dan tidak ulang. Ia meminta mahasiswa memahami kondisi anggaran dan tidak membandingkan kebijakan Langit Jaya dengan daerah lainnya. Bupati juga membuka ruang evaluasi terhadap pengelolaan bantuan. Jika ditemukan korwil yang melakukan penyimpangan, pemerintah daerah akan memeriksa dan memproses sesuai aturan. Pemerintah Kabupaten Langit Jaya berharap persoalan bantuan mahasiswa dapat diselesaikan melalui dialog, data yang jelas dan mekanisme yang telah ditetapkan, sehingga bantuan pendidikan tetap tersalur secara transparan dan tepat sasaran. Pemerintah Kabupaten Langit Jaya menilai aplikasi Simalaya menjadi bagian dari upaya membangun sistem bantuan pendidikan yang lebih tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.

0: patroli Polres Jayawijaya melintas. Kendaraan patroli diserang dengan lemparan batu. Petugas kemudian menghentikan kendaraan untuk membubarkan kelompok tersebut. Namun, upaya pembubaran mendapat perlawanan. Massa kemudian bertambah setelah sejumlah warga di sekitar lokasi ikut bergabung dan melakukan pelemparan batu ke arah aparat. Petugas merespon dengan menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Dalam insiden tersebut, sejumlah kendaraan dan bangunan di sekitar lokasi mengalami kerusakan. Bahkan, sebuah ruko dan juga dapur program makan bergizi gratis atau MBG turut dibakar. Aparat Polres Jayawijaya bersama personil Brimob Batalion D. Wamena kemudian bergerak cepat untuk memukul mundur massa. Petugas pemadam kebakaran pemerintah Kabupaten Jayawijaya juga dikerahkan untuk memadamkan api. Meski sejumlah kendaraan terbakar, bangunan dapur MBG tidak sampai terbakar habis karena api berhasil dipadamkan dengan cepat. Kepala SPPG Jayawijaya Wamena Kota sekaligus penanggung jawab dapur MBG di Jalan Bayangkara, Melkias Tangkelangan, menyebut bahwa total kerugian akibat insiden tersebut diperkirakan mencapai 1,5 miliar rupiah. Kerugian tersebut meliputi kendaraan, barang, serta bahan makanan. Akibat kejadian ini, sebanyak 2.817 porsi MBG batal didistribusikan kepada para siswa di 7 sekolah yang berada di Kota Wamena. Hingga kini, penanganan situasi keamanan di sekitar lokasi terus dilakukan aparat untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan susulan. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
1: Penemuan mayat di Jalan Bayangkara Wamena, Polres Jayawijaya melakukan olah tempat kejadian perkara. Laporan bersama Supriyadin.
2: Kepolisian Resor Jayawijaya melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP menyusul penemuan seorang pria meninggal dunia di sebuah bangunan di kawasan kos-kosan tingkat belakang Pikiro, Jalan Bayangkara, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan sore kemarin. Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIK melalui Kasat Reskrim Ibu Marcelino H. Rumambi SHMH mengatakan korban berinisial OM ditemukan dalam kondisi tergantung dengan sebagian tubuh masih menyentuh permukaan tanah. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan tali berbahan plastik berwarna hijau yang terjerat pada bagian leher korban, serta sebuah kursi berwarna hijau di dekat korban. Polisi juga mengamankan sejumlah barang temuan di antaranya telepon genggam, jam tangan, sendal, tas, rokok, korek api, ballpoint, kwitansi kesehatan, dan satu lembar struk transaksi senilai Rp9.400.000. Kasat Reskrim menjelaskan posisi korban secara identifikasi termasuk partial hanging atau gantung sebagian, karena sebagian tubuh korban masih dapat bertumpu pada permukaan. Sementara berdasarkan pemeriksaan dokter, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Korban diperkirakan telah meninggal sekitar 2 hari sebelum ditemukan, ditandai dengan adanya perubahan warna atau ruam pada kulit akibat proses pembusukan. Polisi menyebut dugaan sementara kematian berkaitan dengan gantung atau jeratan pada leher. Namun cara kematian belum dapat dipastikan sebagai bunuh diri dan masih memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi juga masih mendalami keterangan saksi mengenai dugaan persoalan pekerjaan dan hubungan pribadi yang dialami korban sebelum meninggal dunia. Jenazah korban telah dibawa ke RSUD Wamena untuk pemeriksaan medis. Sementara seluruh barang temuan diamankan sebagai bahan penyelidikan. Lebih lanjut, Kasat Reskrim Ibtu Marcelino menambahkan, kepolisian memastikan situasi di lokasi kejadian selama proses olah TKP berlangsung aman dan kondusif. RRI Wamena, Supriyadin melaporkan.
1: Dan pendengar, sekian lintas berita Papua Pegunungan sepekan edisi Minggu 23 Agustus 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Adem Benente. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat berhari Minggu.

Pukul 6 lebih 41 menit waktu Indonesia Timur, mendengar warta berita sepekan edisi Minggu 23 Agustus 2026 sudah kita ikuti, dan saat ini kami akan menemani suasana pagi di hari Minggu ini dengan selingan informasi, juga mada pujian. Dan nanti pada pukul 7 kami juga menghadirkan warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selamat pagi, selamat menikmati akhir pekan dengan kegiatan-kegiatan yang memanjakan tubuh untuk tetap mempertahankan kondisi tubuh yang segar bugar. Dan tentu ada agenda-agenda yang berkaitan minat ataupun bakat di akhir pekan ini ya. Jangan lupa segala persiapan juga kesiapannya. Ya, pagi ini cukup dingin. Alangkah baiknya diimbangi juga dengan aktivitas fisik ataupun menikmati minum-minuman hangat ataupun api unggun. Ya, di pagi ini kami juga ucapkan selamat pagi untuk Bapak Ibu Gembala, pewarta, juga pastor yang akan kembali naik mimbar untuk mewartakan kabar gembira di rumah ibadah masing-masing. Selamat pagi, semoga tetap semangat juga dalam kondisi yang sehat walafiat.

0: Aus ya Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku diomaituraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Aku mau menemu ke Indonesia.
5: Kita berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.go.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya.
2: Ya, pendengar, pukul 7 waktu Indonesia Timur, segera kita ikuti warta berita dari Pro 3 Radio Republik Indonesia.
3: Di tengah tantangan El Nino dan puncak musim kemarau, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan mulai sampai ke wilayah Sarawak, Malaysia. Dalam 3 hari terakhir, kualitas udara di Kuching, Sarawak memburuk hingga masuk kategori sangat berbahaya. Dari dunia olahraga, Persija menutup training camp Thailand dengan uji coba melawan Chiang Rai United, di mana Shin Tae-yong sebagai pelatih memuji performa anak asuhnya. Laga yang berlangsung di Alpine Training Football Camp Bangkok pada Sabtu kemarin menjadi milik Persija dengan skor 2-1. Menteri Lingkungan Hidup Jumur Hidayat dan Kapolda Riau meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kampar, Riau. Berikut laporan selengkapnya Santi Yunas.
4: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama Kapolda Riau melakukan pengecekan langsung tempat kejadian perkara kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar pada Sabtu siang. Rombongan turun langsung ke areal terdampak untuk melihat kondisi lahan, karakteristik kebakaran, serta langkah penanganan yang telah dilakukan di lapangan. Menurutnya, kondisi karhutla di Riau menunjukkan perkembangan positif. Ia menilai langkah mitigasi yang dilakukan sebelum memasuki periode rawan kebakaran telah membantu menekan eskalasi karhutla. Jumhur menyebut sejumlah upaya pencegahan telah dilakukan, diantaranya pembangunan sekat kanal, persiapan embung, serta langkah-langkah mitigasi lainnya.
5: Saya melihat di Riau, karena mitigasinya baik sebelum adanya El Nino ini, ada sekat kanal, persiapan embung-embung dan sebagainya yang pemerintah dan Pak Kapolda bekerja keras untuk itu dengan green policing-nya itu. Alhamdulillah dari data kami, Riau termasuk provinsi yang sekarang mitigasinya sangat baik. Ya, jumlah kebakaran dan sebagainya itu jauh menurun dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya.
4: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menyebutkan kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau secara keseluruhan mengalami penurunan. Namun, satu titik kebakaran terjadi di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, yang masih menjadi perhatian karena kebakaran telah berlangsung sekitar 26 hari dan menghanguskan lebih dari 280 hektar lahan.
6: Garis besarnya adalah bagaimana kekuatan kolaborasi ini mulai dari pra bencana. Kita sudah melakukan upaya-upaya mitigasi, membuat embung, sekat kanal, dan lain sebagainya.
4: Selain melakukan pemadaman, pemerintah bersama aparat juga mulai menangani dampak karhutla terhadap masyarakat. Pemerintah, TNI, Polri, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat harus berada dalam satu ekosistem kerja sama. Kompleksitas persoalan lingkungan membuat penyelesaian tidak mungkin dilakukan oleh satu instansi. Dari Kabupaten Kampar, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gen Z memegang peranan penting dalam menghadapi bencana di Indonesia yang menjadi garda terdepan meredam berita hoax di media sosial terkait berita penanggulangan bencana. Cantia melaporkan selengkapnya.
7: Di tengah ancaman bencana yang fluktuatif di Indonesia, peran generasi muda kini semakin krusial dalam ekosistem penanggulangan bencana nasional. Afrizal Pratama, mahasiswa sekaligus koordinator NPP Capture Kediri, menyatakan bahwa anak muda memiliki kemampuan adaptasi teknologi yang lebih cepat dibandingkan generasi sebelumnya. Hal ini menjadi modal kuat dalam memperkuat mitigasi bencana berbasis digital.
8: Anak muda bisa menjadi garda terdepan informasi. Tak terjadi banjir atau kebakaran lahan. Mereka bisa menggunakan media sosial secara bijak. untuk membagikan titik lokasi darurat. Kebutuhan logistik nyata dan menyaring ruak.
7: Sementara itu, Lili Kandayani, pengurus FPRP Kota Pasuruan, Tim Kota Sehat Tatanan Kebencanaan sekaligus Bendahara Nasional RMPP Lasnas LMI, menyoroti tantangan besar terkait munculnya oknum yang menyebarkan informasi palsu atau hoax ketika bencana terjadi. Kepanikan yang ditimbulkan oleh informasi tidak valid seringkali mengambil kerja relawan dan bekerja kemanusiaan di lapangan.
9: Sehingga kita butuh generasi muda yang melek teknologi sehingga mereka bisa menjadi salah satu agen penyaring hoax kebencanaan. Itu harapannya. Kalau misalkan bukan kita dapati di pesan-pesan kita di sosmed, ada yang diteruskan, padahal itu tidak terjadi.
7: Angka konkret yang dimulai dari literasi digital ini diharapkan mampu memberikan dampak positif yang masif guna memastikan bahwa setiap informasi yang diterima warga saat bencana adalah informasi akurat yang dapat dipertanggungjawabkan demi keselamatan bersama. Jan Tenno melaporkan.
3: Kementerian Pendidikan dan Menengah memperkuat diplomasi kebahasaan melalui Festival Handai Indonesia 2026 sebagai wadah apresiasi bagi warga negara asing yang mempelajari bahasa, budaya, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Rini Herani.
10: Kepada seluruh penerima penghargaan,
11: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdas menyelenggarakan acara Festival Handai Indonesia 2026 di Plaza Insan Berprestasi Komplek Kemendikdasman, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Mendikdasman Abdul Muti mengatakan istilah handai dipilih untuk menggambarkan hubungan persahabatan antara Indonesia dan masyarakat dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-6, handai bermakna kawan atau teman. Menurutnya, Festival Handai Indonesia menjadi ajang apresiasi bagi para handai Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia, sekaligus memahami peradaban, masyarakat, dan juga kebudayaan Indonesia. Ia mengatakan Handai Indonesia memiliki peran penting dalam memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat internasional melalui kemampuan berbahasa sekaligus pemahaman terhadap kehidupan dan kebudayaan Indonesia.
12: Hadirin yang kami muliakan, mungkin ada yang bertanya, mengapa kita namai dengan handai? Barangkali akan bisa menjawab, tadi sudah dijelaskan secara singkat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-6, handai bermakna kawan, teman. Kami tidak menyebut saudara-saudara sebagai mitra atau pemangku kepentingan. Mengapa? Sebab hubungan yang kita bina dan kembangkan bukanlah hubungan transaksional, melainkan hubungan persahabatan.
11: Sementara itu, dalam laporannya, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasman Hafidz Muksin mengatakan, festival tersebut merupakan bentuk apresiasi yang bersifat kompetitif sehingga para handai Indonesia, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia, memiliki wadah sekaligus kesempatan untuk menunjukkan hasil belajar bahasa Indonesia.
13: Dan penginternasionalan bahasa Indonesia melalui jalur pendidikan yang efektif. Kedua, Festival Handai Indonesia adalah ajang apresiasi bagi para sahabat Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia serta memahami peradaban, masyarakat, dan kebudayaan Indonesia.
11: Penyelenggaraan Festival Handai Indonesia diapresiasi oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Menurutnya, mempelajari bahasa Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berbahasa, namun juga memahami mengenai budaya masyarakat Indonesia.
14: Sebuah bahasa hidup karena dituturkan, dan kini bahasa Indonesia dituturkan jauh melampaui batas negeri. Saya percaya dengan semakin banyaknya handai Indonesia di luar negeri, jembatan persahabatan akan semakin kokoh.
11: Apresiasi juga disampaikan Duta Besar Laos untuk Indonesia, Kang Feung Pangtaksai. Ia berharap kelas bahasa Indonesia bagi diplomat terus dilaksanakan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak diplomat negara sahabat.
15: Bagi kami, mempelajari bahasa Indonesia bukan hanya tentang menambah kemampuan berbahasa.
11: Sebanyak 542 warga negara asing dari 79 negara mengikuti Festival Handai Indonesia 2026 yang diselenggarakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasman. Tahun ini Festival Handai Indonesia menggelar 5 kategori lomba, yakni bersastra, berpidato, berpantun, berpuisi, serta bernyanyi. Dari 542 peserta, Dewan Juri menetapkan 25 finalis yang berasal dari 21 negara, di antaranya berasal dari Afghanistan, Australia, Botswana, Filipina, Georgia, India, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Mesir, Nigeria, Palestina, Republik Demokratik Kongo, Sudan, Thailand, Timur Leste, dan Uzbekistan. Dari Jakarta, tidak herani Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri menghadirkan 3 tempat ibadah di SMPN 3 Grogol untuk mendukung penguatan toleransi sejak dini. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
16: Untuk mendukung penguatan toleransi sejak dini, Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri menghadirkan

0: Ini antara lain Musola Al-Ikhlas, Gereja Immanuel, dan Pura Widyaloka. Musim meyakini bahwa keberadaan ketiga tempat ibadah ini dipastikan dapat membentuk kualitas anak didik dan tidak hanya secara akademik, melainkan juga secara spiritual.
1: Dalam artian secara fungsional memang dimanfaatkan untuk berdoa, ada puranya, ada musolanya, juga ada tempat peribadatan umat Kristen. Ini menunjukkan bahwa komitmen warga masyarakat untuk bersama-sama ya hidup dalam kerukunan beragama ini sangat tinggi.

0: pembangunan pendidikan.
1: Ini menjadi kado bagi Kabupaten Kediri bahwa Kabupaten Kediri hari ini menunjukkan toleransi antar umat beragama sangat tinggi. Tidak hanya itu, bahkan pendirian Musola Al-Ikhlas, Pura Widya Loka, dan Gereja Immanuel itu dilakukan secara swadaya dan tanpa paksaan.
0: Diketahui selain di SMP Negeri 3 Grogol Kota Kediri yang berada di wilayah barat Sungai Berantas Kota Kediri, maka juga ada hal serupa di wilayah sebelah timur, tepatnya berada di SD Negeri Besowo 2 di Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Ayu Citra melaporkan.
2: Komisi DPRD Jawa Timur memastikan peraturan daerah atau Perda tentang disabilitas segera dituntaskan pada Agustus 2026. Anik Hasanah melaporkan.
3: Komisi DPRD Jawa Timur memastikan peraturan daerah Perda tentang disabilitas segera dituntaskan pada Agustus 2026. Perda tersebut diharapkan menjadi landasan penguatan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Jawa Timur. Ketua Komisi DPRD Jatim Sri Untari menegaskan, penyandang disabilitas memiliki potensi untuk berkontribusi dalam pembangunan apabila mendapatkan kesempatan dan dukungan yang memadai. Karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu menciptakan ruang yang memungkinkan mereka berkembang sesuai dengan kemampuan masing-masing.
4: Saudara-saudara kita yang disabilitas, yang mereka sudah tidak boleh lagi dipandang sebagai beban. Mereka harus dipandang sebagai sebuah entitas yang memang mereka mengisi kemerdekaan itu dengan kemampuan yang mereka miliki. Dan kalau belum mampu, kita yang memiliki kesehatan yang baik, memiliki kebijakan, mendorong mereka untuk bisa diberdayakan dengan sebaik-baiknya. Maka kami akan tuntaskan Perda ini bulan Agustus. Hadiah bagi rekan-rekan difabel.
3: Masyarakat Jatim menyambut baik segera dituntaskannya Raperda tentang disabilitas ini. Salah satunya Kak Irma. Warga Surabaya ini mengaku senang bila teman-teman disabilitas memiliki hak dan ruang yang sama dalam mengembangkan potensinya.
5: Artinya yang memberdayakan ini kan paling tidak mempunyai kepedulian, kepekaan terhadap kaum-kaum yang terpinggirkan seperti disabilitas ini. Padahal satu hal yang harus kita ingat, di balik kekurangan orang-orang disabilitas, pasti dia punya kelebihan. Dan saya sekali lagi sebagai masyarakat umum sangat setuju apabila Perda ini segera disahkan untuk kaum disabilitas.
3: Pengesahan Perda tersebut akan menjadi salah satu bentuk komitmen DPRD Jatim dalam memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas. Regulasi itu juga diharapkan mampu mendorong terwujudnya lingkungan yang lebih inklusif bagi mereka. Ani Hasana melaporkan.
2: Harga ayam potong di Pasar Pahing, Kota Kediri meningkat hingga menyentuh Rp42.000 per kilogram. Ana Kusuma melaporkan.
6: Harga ayam potong di Pasar Pahing, Kota Kediri mencapai Rp42.000 per kilogram. Kenaikan harga ini diketahui sudah dirasakan oleh pedagang dalam 3 hari terakhir dan berdampak pada penurunnya jumlah pembeli. Pedagang ayam potong di Pasar Pahing, Kota Kediri, Auliani, menyebut bahwa harga ayam potong mengalami kenaikan hingga Rp42.000 per kilogram dalam 3 hari terakhir. Menurutnya, kenaikan harga di atas Rp40.000 per kilogram ini berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Jumlah pembeli di lapaknya menurun sejak harga ayam mengalami kenaikan. Ia juga menilai bahwa kenaikan harga ayam potong pada bulan Agustus ini merupakan kondisi yang sebenarnya sudah sering terjadi dari tahun ke tahun, termasuk juga faktor cuaca dan juga stok yang menipis di tingkat peternak.
7: Sentratnya mahal, banyak yang mati juga. Ayam kan ada yang apa itu blower gitu toh mas, sudah agak besar matanya mendul-mendul gitu kan akhirnya mati, otomatis kan gagal panen. Cuaca bisa, pasti cuaca mas yang jelas kalau begitu. MBG banyak mas pesanan, cuman kan tidak semua saya terima karena kuotanya nggak memenuhi. Kalau kita satu meja motongnya katakan 2 kuintal, kalau sekarang satu MBG mintanya sampai 2 kuintal, 3 kuintal, kalau nggak diambilkan teman-teman juga nggak mampu.
6: Sementara itu, salah satu pembeli, Halima, mengaku terbebani dengan adanya kenaikan harga. Kenaikan harga ayam potong dinilainya cukup membebani karena harus menyesuaikan biaya belanja dengan pendapatan dari usaha catering yang dijalankannya.
8: Jadi di omsetnya kita malah banyak tambahan untuk pengeluarannya, sisanya tinggal sedikit. Ya ini kita harus pinter-pinter bagaimana kalau mau hidup ya kayak gini.
6: Kenaikan harga ayam potong di pasar Pahing ini berdampak pada aktivitas jual beli. Pedagang mengalami penurunan jumlah pembeli, sementara konsumen dan pelaku usaha kecil juga harus menyesuaikan pengeluaran dengan kenaikan harga bahan baku. Anu Usuma melaporkan.
2: Upaya memperkuat sinergi antara ulama dan pemerintah menjadi salah satu fokus dalam rapat koordinasi daerah MUI Wilayah 5 se-Kalimantan yang menjadi momentum mengevaluasi program sekaligus merumuskan langkah MUI dalam menjawab berbagai dinamika sosial keagamaan. Berikut laporan selengkapnya, Mulista Kishara.
9: Ketua MUI Kalimantan Barat Muhammad Basrihar mengatakan Rakorda MUI se-Kalimantan Barat Wilayah 5 menjadi momentum mengevaluasi program MUI di masing-masing wilayah sekaligus merumuskan program kerja ke depan sesuai dengan dinamika yang berkembang di masyarakat. Menurut Basri, MUI memiliki dua peran penting, yaitu menjadi Khodimul Ummah atau pelayan umat dan Shodiqul Hukumah sebagai mitra strategis pemerintah. Sebagai pelayan umat, MUI memiliki tanggung jawab memberikan perlindungan dan pengawalan melalui tiga prinsip, yaitu menjaga agama, menjaga umat, dan menjaga negara.
10: Sejatinya, fungsi Majelis Ulama sebagai khadimul umat berperan memberikan perlindungan, pengawalan kepada umat. Perlindungan-perlindungan itu sudah barang tentu tidak akan bisa kita wujudkan dengan baik ketika kita hanya dilakukan oleh Majelis Ulama. Makanya fungsi Majelis Ulama berikutnya adalah Shodiqul Hukumah, yaitu mitra strategis pemerintah.
9: Untuk menjalankan peran tersebut, Basri menegaskan MUI tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan sinergi dengan pemerintah dan berbagai pihak, termasuk melalui pemberian fatwa serta rekomendasi, agar kebijakan pemerintah tetap sejalan dengan nilai agama dan kemaslahatan masyarakat. Basri berharap Rakorda MUI Wilayah 5 se-Kalimantan menghasilkan rekomendasi yang dapat memperkuat sinergi antara ulama dan pemerintah di masing-masing wilayah. Dirinya juga mengapresiasi sinergi yang selama ini terjalin antara MUI Kalimantan Barat dan Pemprov Kalimantan Barat. Rakorda tersebut dibuka oleh Sekda Provinsi Kalimantan Barat Harrison, mewakili Gubernur Kalimantan Barat. Rakorda MUI Wilayah 5 se-Kalimantan tahun 2026 mengangkat tema peran strategis MUI dalam merespon masalah ekonomi, ekologi, dan sosial keagamaan di tengah perubahan zaman. Sejalan dengan upaya memperkuat peran MUI di tengah masyarakat, Wakil Ketua MUI Pusat Anwar Abbas menyoroti potensi besar yang dimiliki Pulau Kalimantan.

0: kesejahteraan masyarakat.
1: Selamat pagi, pagi sekali. Selamat sejahtera. Cuma ada pertanyaan, tetapi kenapa MUI yang istimewa?
0: Menurut Anwar, manfaat dari kekayaan sumber daya alam tersebut perlu diperkuat melalui kontribusi berbagai pihak, termasuk dunia usaha. Karena itu, para pengusaha yang berinvestasi didorong di Kalimantan untuk memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility atau CSR untuk mendukung program kerja di MUI untuk di masing-masing wilayah. Sekretaris

0: institusi MUI dalam kehidupan bermasyarakat.
1: Cendekiawan Islam dalam membimbing, membina serta mengayomi umat. Dalam kehidupan semakin mantap, itu ada banyak hal yang kita perlu benahi bersama, mulai dari penyelarasan program kerja daerah dengan prioritas nasional, penataan organisasi hingga aspek pendanaan yang sehat. Semua ini semata-mata agar pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan semakin optimal dan dirasakan langsung manfaatnya.
0: Lebih lanjut, Harrison mengutarakan penguatan organisasi perlu terus dilakukan agar MUI mampu menjalankan perannya secara semakin optimal, termasuk melalui penyelarasan program kerja daerah dengan prioritas nasional, penataan organisasi, serta penguatan aspek pendanaan yang sehat dan berkelanjutan. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Syahrul Sani dan Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3 RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, baru saja kita simak warta berita dari Pro3 Jaringan Berita Nasional. Dan pagi ini Wamena, Papua Pegunungan masih diselimuti oleh kabut, mungkin juga kabut asap, dan cukup dingin juga suhunya. Menunjang untuk melakukan aktivitas fisik, sekedar olahraga ataupun rutinitas lainnya di suasana pagi minggu yang tenang, minggu yang damai. Selamat mempersiapkan diri juga untuk umat Nasrani yang akan mengikuti ibadah minggu di rumah ibadah masing-masing. Ya, nanti untuk adik-adik sekolah minggu pada pukul 7.30 akan kami hadirkan siaran sekolah minggu dan juga ditemani dengan lagu anak-anak sekolah minggu. Ya, hari Minggu ini menjadi hari yang paling dinanti-nantikan untuk menikmati akhir pekan dengan kegiatan-kegiatan positif, kegiatan yang berkaitan minat juga bakat bersama orang-orang terkasih. Teruslah tebarkan senyuman kebaikan Anda dimanapun, kapanpun, juga kepada siapa saja untuk membuat hidup lebih bermakna.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

pendengar umat Nasrani, khusus anak-anak sekolah minggu, pagi ini kami akan temani dengan lagu anak-anak sekolah minggu.

0: Iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
2: Mama sibuk kerja terus.
3: Iya, baik Pak. Untuk urusan itu kita bicarakan lagi
2: dengan Papa Ryan, Pak, ya. Juga sibuk.
3: Terima kasih Pak.
2: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Pendengar adik-adik terkasih, anak-anak sekolah minggu, pagi ini kami sudah menghadirkan lagu anak-anak sekolah minggu. Dan hari minggu hari yang penuh ketenangan, kedamaian juga, sukacita dan hal-hal yang positif lainnya. Terus tebarkan senyuman kebaikan Anda juga untuk membuat hidup lebih bermakna. Dan kami cukupkan sampai di sini untuk lagu anak-anak sekolah minggu. Selanjutnya akan kami hadirkan sejumlah mada pujian sebelum kita ikuti siaran langsung jalannya misa dari Gereja Katolik dan ibadah kedua juga dari Gereja GKI Bethlehem Wamena.

0: di rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Nina!
2: Ya, Tante?
1: Sini! Kenapa, Tante?
3: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
3: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
3: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil. Tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal.

0: Tadi.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
0: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran kami di dalam janji dan kasih setiamu Tuhan.

Ya, selamat pagi, selamat berhari Minggu dan umat Kristiani yang terkasih dalam Tuhan. Tentu hari Minggu, hari di mana umat Kristiani bersekutu bersama jemaat lainnya di rumah ibadah, meninggalkan sejenak segala kesibukan, kekhawatiran dan beban kehidupan yang kita hadapi. Hari ini kita akan membuka hati dan pikiran untuk menerima firman Tuhan, karena melalui firman Tuhan kita senantiasa dikuatkan, diteguhkan, serta diarahkan untuk menjalani kehidupan sesuai dengan kehendaknya. Nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur, kami akan menyiarkan jalannya ibadah kedua dari Gereja GKI Bethlehem Wamena.

satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kami.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Yaudah, saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini,
0: ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming.